Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Kembali bersama sama Vivi sahabat kita di program Selamat Pagi Pesisir di hari ini Minggu 24 Mei 2026. Apa kabarnya untuk hari Minggu ini sahabat? Semoga terkabar sehat-sehat ya, dan semoga minggu ini minggu yang cerah juga. Dan sahabat dalam keadaan sehat, bahagia dan penuh energi positif. Minggu pagi memang menjadi waktu yang pas nih untuk rebahan sebentar, sarapan bersama keluarga, olahraga ringan atau mungkin lagi santai sambil menikmati secangkir kopi hangat. Nah, selama beberapa jam ke depan nanti kita akan menemani sahabat semuanya dengan informasi juga dan tempat-tempat yang kita pilihkan. Dan juga tentunya suasana minggu pagi yang santai tapi tetap seru gitu ya. Jadi ini sahabat, tahu gak ya, ternyata banyak ya orang bilang minggu pagi ini adalah waktu yang terbaik untuk mereset pikiran sebelum masuk ke aktivitas baru di minggu berikutnya. Coba deh sahabat manfaatkan ya pagi ini untuk hal-hal yang sederhana. Jalan pagi, dengarkan musik, membersihkan kamar, atau ngobrol santai sama keluarga. Kadang kebahagiaan itu datang dari hal yang kecil.

0: informasi yang sering kita lewatkan. Jadi untuk sahabat nanti boleh bergabung ya di 08116619120. Kita sapa dulu nih buat Adit. Halo, selamat pagi Adit.
1: Halo, selamat pagi Kak Vivi.
0: Iya, pagi lagi Adit. Sehat hari ini?
1: Sehat hari ini Kak Vivi.
0: Alhamdulillah.
1: Udah sarapan pagi, udah guru asrama, tinggal telepon lagi sama.
0: Wah, udah banyak ya aktivitas pagi-pagi.
1: Ini aktivitasnya panjang loh.
0: Terus?
1: Tanya di Painan kakak.
0: Di Painan, cuaca, oh cuaca ya? Atau arus lalu lintasnya? Biasanya Adit tanya arus lalu lintas terus nih. Harus lalu lintas sih lancar-lancar aja, sini sepi ya kan. Biasanya hari Minggu nih banyak orang jalan kaki aja, jalan santai.
1: Kalau cuaca info hari ini hari hujan apa enggak?
0: Belum ada nih infonya, nanti kita bacakan sebentar lagi ya.
1: Jam berapa closing tadi malam Kak?
0: Jam berapa closingnya? Jam 10 lah seperti biasa Kak Pi. Emang Adit jam berapa
1: di sana? Tadi saya memang sampai jam 10 di jam 6 malam.
0: Iya.
1: Nah ini gimana nih? Apa nanya udah sarapan pagi Kak Vivi nih?
0: Belum. Nanti Kak Vivi sarapan pagi.
1: Nanti Adit.
0: Oh enggak. Insya Allah enggak ya. Gitu akan aja sehat-sehat ya kan?
1: Sarapan pagi.
0: Oke lah nanti lah Kak Vima, ada nih ada dibeli juga makan nanti.
1: Boleh request Kak?
0: Boleh apa requestnya di?
1: Halo.
0: Iya. Requestnya apa?
1: Request lagunya, ingin lagu Rafchel.
0: Siapa?
1: Lagu Rafchel Kak.
0: Rafchel judulnya?
1: Apa yang ada di playlist Kak?
0: Rafchel ya. Temen suka lagu ini.
1: Suka-suka lagu pop aja. Coba-coba suka-suka dengan lagu pop.
0: Mana ya? Emang Rachel penyanyinya deh?
1: Rachel penyanyinya Kak, tapi itu lagunya apa yang ada di playlist Kak?
0: Emang Rachel penyanyinya?
1: Iya, laki-laki.
0: Apa ya? Tulisannya emang itu?
1: Rafchel.
0: Rafchel. Iya, cari Rafchel mana ketemu Dit. Sebentar. Yang lain dari itu deh Dit.
1: Gak ada lagunya ya.
0: Marcel bukan?
1: Bukan Rafchel, Rafchel.
0: Lafsil. Oh yang lagu-lagu lama.
1: Iya.
0: Oh.
1: Ini lagunya. Kita
0: ter. Oh iya iya iya. Itu Lafsil Dit nanti. Oke lah nanti kita putarin apa lagunya. Lagunya lagu-lagu Sedi itu Dit.
1: Iya apa itu lagunya yang bagus lagu-lagu.
0: Lagu lama itu gak apa-apa.
1: Gak apa-apa itu lagunya Kak. Ini gak tahu dong.
0: Iya. Sebentar Adit, jangan sedih, jangan bimbang.
1: Jangan sedih, jangan bimbang.
0: Aduh.
1: Kita apa? Salam ya untuk Mario Kibo yang di Salito.
0: Iya.
1: Kangen juga nih live TikTok Bang Kibo, tapi nggak live lah.
0: Bang Kibo nya sakit.
1: Mau duet rencana duet mau lagu Minang Nasib Si Bocah.
0: Ini kode Bang Kibo, ayo live TikTok lagi Bang Kibo. Suka didengar Bang Kibo live ya?
1: Iya, Adit udah gabung dengan kan akun Adit aja tapi enggak komen-komen. nonton aja.
0: Oh, oke lah. Nanti Kak Vi apa ya? Kak Vi follow ya. Apa tadi namanya? Adit aja.
1: Iya, tapi akun TikTok Kak Vi nggak tahu deh.
0: Ya udah nanti. Nanti Kak Vi follow, nanti tahu Adit itu Kak Vi akunnya. Kalau akun Kak Vi apa namanya? Nama asli aja ya. Nggak pakai nama Kak Vi.
1: Apa namanya Kak?
0: Nanti Kak Vi follow ya.
1: Ya, live di radio atau di rumah?
0: Kadang di rumah juga ada, kadang di radio juga ada. Kebiasaan banyak nih live-nya di radio.
1: Tapi nggak tahu akunnya. Namanya nggak tahu, kalau ada namanya bisa ditonton.
0: Oke lah, nanti pokoknya nanti Kak Vi follow ya Adit ya. Adit nggak ketemu ya. Nih lagunya udah ngilang kemana-mana nih lagu Last Chill ini.
1: Udah ngilang kemana-mana kok nggak ketemu lagunya Kak?
0: Ada sih, tapi kita apa dulu ya, kita lihat dulu nih, udah banyak juga nih kalau lagu semua pada banyak. Sebentar.
1: Lagu apa deh? Ganti aja deh Kak. Lagu Arif Kak.
0: Seluruh nafas Arif ini Putra. Di, ya ada di Adit, ada ketemu nih, udah ketemu.
1: Oh, seluruh nafas ini Kak.
0: Tak pernah ternilai. Kemudian
1: tak pernah ternilai aja.
0: Bernafas tanpamu.
1: Tak pernah ternilai
0: ya. Walaupun aku sudah berjuang tapi tak pernah ternilai di matamu. Wah.
1: Sungguh terlalu. Aku sudah berjuang tidak ternilai di mata Kak Fiski ya.
0: Aduh, jauh sekali perginya Dip.
1: Boleh salam Kak?
0: Boleh dong, salamnya buat siapa?
1: Salam untuk Kak Fifi, Vio, ya. Adel, Ivo, Bang Roma. Boleh dua lagunya Kak?
0: Boleh, satu lagi apa?
1: Satu lagi dari Arif Kak.
0: Judulnya?
1: Judulnya apa yang bagusnya? Selamat, kebetulan hari pagi, selamat pagi Luka aja deh.
0: Ujung-ujungnya selalu selamat pagi Luka. Luka diucapkan selamat pagi. Jauh-jauh Dit, Luka Dit. Jangan di apa nih, diucapkan.
1: Enggak, terus hari kan udah pagi. Ada lagu selamat pagi Luka. Kalau malam enggak ada lagu selamat pagi Luka.
0: Oke lah, nanti kita putarin ya.
1: Ya, boleh salam Eci Daniel yang siaran siang.
0: Iya, siang siaran dia nanti.
1: Kalau untuk Eci, Kak Vivi, Vio, Bang Roma. Emang kalau Bang Yogi pun nggak bikin lagu pop ya Kak?
0: Belum lagi. Nanti Adit tanya sama Bang Kibo ya. Kak Vivi nggak tahu ya kan, siapa tahu nanti ada apa untuk figuran Adit bisa gitu. Bintang apanya, bintang videonya gitu kan, perlu yang figuran. Nah ya, Adit nanti
1: salam buat Ipang Rayola yang lagi
0: dengar. Waduh, jauh nih salamnya ya, artis-artis Minang semua nih.
1: Ya salam untuk Bang Roma, bungkus aja deh semua sahabat yang kita dimanapun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Adit ya. Salamnya udah jauh nih Dit. Kejauhan salamnya Dit. Oke lah, kita sapa aja lah untuk semuanya di hari Minggu ini. 0811661920 masih tetap kita tunggu ya. Kita sampai jam 8:30 saja untuk khusus di hari Minggu ya. Halo lagi saya, selamat pagi.
2: Halo, Lang Pisau. Selamat pagi, Kak Vivi.
0: Iya, gimana kabarnya? Percaya sehat?
2: Alhamdulillah, sehat, Kak Vivi.
0: Alhamdulillah. Ini aktivitas apa hari Minggu ini biasanya nih?
2: Ya, kalau hari Minggu ini kita paling jalan aja ke Pantai Cerocok.
0: Wah, santai-santai ya.
2: Pantai Salido,
0: menikmati suasana pantai ini. Suka pantai ternyata. Iya.
2: sekarang kan kalau hari Minggu ini banyak senam bersama di situ, Kak.
0: Oh, gitu.
2: Iya, ramai sekali.
0: Ya, selamat menikmati hari Minggu aja deh.
2: Sekarang ajangnya apa nih, Kak?
0: Selamat pagi, Pak Sisi ya. Mau request tembang-tembang dari pop Indonesia boleh, barat boleh, yang baru boleh, yang lama boleh.
2: Oh gitu, pop ya, lagu pop bisa ya, Kak ya?
0: Boleh. Kalau Minang nanti jam 8:30.
2: Oh, 8:30 nanti. Oh, ya. Lagunya dari Wali, Kak.
0: Judulnya?
2: Bang Toit.
0: Nggak pulang-pulang dong.
2: Iya, itulah kita lagi nyantai aja, terocok, lupa jalan ulang nanti.
0: Aduh, jangan sampai seperti Bang Toib ya, 3 bulan nggak pulang-pulang.
2: Iya, remiknya kan bagus sih, Kak, enak didengar lagunya.
0: Oke. Siap, nanti kita putarin ya.
2: Iya, salam-salam ya, Kak.
0: Boleh buat siapa?
2: Buat Kak Vivi, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Kemudian Adit Ganteng yang setia selalu di Langsau FM.
0: Adit gak diragukan lagi kesetiaannya itu, dari masa ke masa itu.
2: Iya, itulah Kak. Buat Bang Roma Mengganas.
0: Iya.
2: Dan seluruh kru-kru Langsau FM. Ya, dan juga buat pendengar setia Langsau yang selalu station di Langsau FM, Kak.
0: Oke, makasih. Itu aja.
2: Iya, berapa lagu bisa sekarang putar, Kak? Dua bisa, Kak?
0: Boleh-boleh, ujung-ujungnya dua ya. Boleh-boleh, nggak apa-apa deh. Yuk, kalian juga nanti putar.
2: Iya, karena dua lagu, kita minta juga dua lagu, Kak.
0: Boleh-boleh, apa tuh?
2: Dari Republik aja, Kak. Hanya ingin ku tahu.
0: Aduh, sedih dong lagu ini.
2: Ya biarlah Pak, gak melo gak dikit, itu kan hari masih pagi Pak.
0: Iya ya, oke, nanti kita putarin ya, hanya ingin kau tahu.
2: Nah, terima kasih banyak Kak.
0: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mus Jaya yang ada di Kinci Salido juga untuk hari ini sudah bergabung. Yang lain yang mau bergabung boleh silakan ya, kita akan menemani aktivitas paginya dengan informasi juga. Dan yang paling penting sahabat, biar minggu paginya produktif dan fresh, ada nih tips simpel sederhana, yaitu minum air putih setelah bangun tidur, stretching atau gerak ringan dulu nih sahabat selama 5-10 menit, jangan skip sarapan, dan kurangi scrolling berlebihan pagi-pagi. Karena mood yang baik sering dimulai dari pagi yang sehat. Oke deh sahabat, semangat ya. Kita hadirkan dulu dengan Last Call dengan Tak Pernah Ternilai. Special request buat Adit.
3: Kok gak senang gue ngajarin impian gue? Ngejar masa depan gue? Gue tuh ngelakuin semua ini tuh buat masa depan kita, tau gak?
4: Kita?
3: Iya kita. Gue bikin lagu seharian, gue rekaman dari tengah malam. Gak habis pikir gue sama ngeliat ada produser gue, teman-teman gue, investor gue. Ini semua bisa kacau gara-gara siapa? Gara-gara lu.
4: Gara-gara gue?
3: Iya gara-gara lu.
4: Pinter lah. Pinter lo bisa nyalain-nyalain gue.
3: Mau lah apaan sih?
4: Mau gue? Mau gue cuma satu? Mau gue cuma lo ada buat gue? Bukan cuma perhatiin diri lo sendiri, masa depan lo, gitar lo itu. Lo tahu gak sih ini hari apa? Ini hari dimana dari kita.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tidak merokok.
1: Nang, sekarang ibu lihat makin banyak remaja seusia kamu yang sudah merokok. Kamu tidak ikut-ikutan merokok kan?
2: Ah, ya enggak lah bu. Rokok itu kan berbahaya. Dalam sebatang rokok saja ada 4.000 bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Jadi enggak lah ya, bisa-bisa nanti kena kanker.
1: Bener nih.
2: Bener.
1: Nanti kamu dianggap enggak gaul lagi sama teman-teman kamu.
2: Ah, bener kok bu. Memangnya gaul itu harus merokok? Kan enggak. Malah merokok itu buang-buang uang. Lebih baik uangnya dipakai buat makan, buat beli buku, atau yang lainnya. Kan ibu selalu bilang begitu.
1: Baguslah. Lebih baik kamu jangan pernah mencoba untuk merokok. Nanti bisa kecanduan.
2: Iya, Bu. Sekali mencoba merokok, pasti pengen lagi dan lagi. Padahal merokok itu berbahaya untuk kesehatan. Bisa kena macam-macam kanker lagi. Ya, kanker paru, kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker hati, dan banyak lagi deh.
1: Bukan itu saja. Seorang perokok juga berisiko untuk terkena penyakit jantung dan stroke.
2: Nah, makanya buat apa coba-coba merokok? Lagi pula ayah saja sudah memberi contoh untuk tidak merokok.
1: Betul, karena ayah kamu tidak ingin ada seorang perokok pun di rumah kita. Juga ingin rumah kita betul-betul terbebas dari asap rokok. Karena asap rokok itu juga berbahaya untuk orang lain loh.
2: Maksud ibu yang tidak merokok juga bisa kena pengaruhnya?
1: Ya betul. Kalau misalnya di rumah kita ada yang merokok, maka yang tidak merokok pun bisa berisiko terkena penyakit kanker atau jantung gara-gara terpapar asap rokok terus-menerus. Apalagi bagi ibu hamil. Bisa-bisa bayinya keguguran, bayinya lahir mati atau cacat saat lahir.
2: Makanya Bu, buat apa coba-coba merokok kalau sudah tahu berbahaya untuk diri sendiri juga orang lain?
1: Betul Nang, semua orang punya hak untuk menghirup udara bersih tanpa asap rokok.
2: Ya iyalah Bu.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan keluarga Anda tidak merokok. Dan bila Anda merokok, segera hentikan kebiasaan merokok Anda. Selain itu, jadikan rumah Anda tanpa asap rokok. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Sebagai seorang eksekutif, saya harus total dalam bekerja. Setiap langkah saya rencanakan untuk meraih impian besar saya. Punya rumah di luar negeri. Deposito yang besar. Bisnis mendunia. Istri yang super cantik. Dan jet pribadi. Apalagi? Apalagi? Dada. Sakit.
2: Ketika jatuh sakit, semuanya menjadi tidak berarti. Saatnya membangun bangsa yang sehat dengan menjadi peserta JKN KIS. BPJS Kesehatan hadir untuk Indonesia yang lebih sehat. Dengan gotong royong, semua tertolong.
3: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Sejumlah informasi sahabat sudah kita siapkan di program Varia Langkis edisi hari ini Minggu 24 Mei 2026. Di antaranya PLN ungkap penyebab matinya listrik di Sumatera. PLN klaim sistem kelistrikan di Sumatera Barat sudah pulih total. Informasi selengkapnya sahabat kita hadirkan di program Varia Langkis hari ini bersama saya Vivi Fikri. Kita awal informasi yang pertama, PLN klaim sistem kelistrikan di Sumatera Barat sudah pulih total. Sistem kelistrikan di Sumatera Barat dipastikan telah kembali normal pada hari ini Minggu sahabat sekitar pukul 5.10 pagi tadi. Sebelumnya hingga pukul 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, kondisi sistem kelistrikan Sumatera Barat masih berada di angka 96% dengan defisit daya sebesar 29,5 MW. Jenderal Manajer PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Barat Arjun Karim yang menyatakan pada pagi hari masih terdapat sebaran pemadaman di sejumlah kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Namun cakupan pemadaman terus mengecil sehingga menguatkan sistem kelistrikan. Dijelaskan kondisi pada pagi hari umumnya lebih stabil karena permintaan listrik masyarakat mengalami penurunan dibandingkan malam hari. Hal ini membantu proses pemulihan sistem kelistrikan menjadi lebih cepat. Dikatakan Arjun, sahabat PLN juga berharap sejumlah pembangkit listrik di berbagai wilayah Sumatera dapat segera sinkron agar kekurangan daya secara keseluruhan dapat terpenuhi dan sistem Sumatera kembali stabil secara bertahap. Selanjutnya pada pukul 5.10 waktu Indonesia bagian Barat, PLN memastikan sistem kelistrikan Sumatera Barat telah pulih sepenuhnya. Kondisi kelistrikan di wilayah ini kembali normal seperti biasa.

PLN mengungkapkan penyebab matinya listrik di Sumatera. Listrik di sejumlah provinsi Sumatera pada hari Jumat kemarin, sahabat, di mana gangguan listrik dilaporkan terjadi di Sumatera Barat, Sumut, Aceh, dan Riau. Pemadaman berlangsung pada pukul 18.40 waktu Indonesia bagian Barat pada Jumat 22 Mei 2026. Tengah malam listrik kembali menyala. Kejadian ini membuat banyak daerah jadi gelap gulita dan menimbulkan kehebohan di tengah masyarakat. Terlebih lagi, sebelum ada pemadaman listrik, tidak ada pemberitahuan sama sekali. Kita ambil dari mensosnya PLN, menyatakan penyebab terjadinya gangguan ini, di mana PLN menyatakan gangguan terjadi di transmisi 275 kV Muara Bungo Sungai Rumbai di Kabupaten Bungo Jambi. Gangguan ini terjadi karena pengaruh cuaca buruk dan PLN kemudian terus berupaya untuk melakukan pemulihan hingga akses kembali nyala.

91,2 Langkisau FM, sahabat masih di program Varia Langkisau. Informasi berikutnya kita hadirkan dari Kabupaten Pesisir Selatan. Dongkrak prestasi atlet KONI Pesisir Selatan mulai salurkan dana pembinaan cabar 2026. Kabar baik bagi dunia olahraga di Kabupaten Pesisir Selatan. Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pesisir Selatan secara resmi mulai menyalurkan dana bantuan pembinaan bagi cabang olahraga yang bernaung di bawah payung organisasi. Langkah strategis ini merupakan bagian dari program tahunan KONI Pesisir Selatan demi menggenjot prestasi atlet-atlet lokal agar mampu bersaing di tingkat daerah nasional hingga internasional. Ketua Umum KONI Pesisir Selatan M. Adli menyatakan bahwa dana bantuan pembinaan tersebut bersumber dari dana hibah pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Adli menjelaskan proses penyaluran tidak dilakukan sembarangan sebelum dana dicairkan. Tim monitoring dan evaluasi MONEV KONI Pesisir Selatan terlebih dahulu melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap data pengurus serta aktivitas yang masing-masing cabur di lapangan. Ada aturan tegas yang diberlakukan pada periode ini di mana pengurus cabur dilarang keras memiliki jabatan ganda. Mereka wajib memilih salah satu cabur saja. Berdasarkan hasil kerja tim verifikasi, pencarian tahap pertama ini hanya diperuntukkan bagi cabur yang dokumennya dinyatakan sudah lengkap. Bagi cabur yang belum lolos, diminta untuk segera melengkapi persyaratan yang dibutuhkan. Penyaluran dana bantuan ini dinilai sangat tepat waktu. Adli berharap para pengurus cabur yang telah menerima dana bisa langsung tancap gas dan fokus melatih para atlet mereka. Terlebih, ajang Pekan Olahraga Provinsi sudah di depan mata. Untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas anggaran, KONI Pesisir Selatan menegaskan bahwa mekanisme pencairan dilakukan secara non-tunai. Dana ditransfer langsung dari rekening KONI ke rekening resmi masing-masing cabur tanpa perantara. Informasi berikutnya, Jelang Idul Adha 1447 Hijriah, Pesisir Selatan perketat pengawasan hewan kurban. Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan memperketat pengawasan lalu lintas hewan ternak menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Hewan ternak tanpa surat keterangan kesehatan hewan dipastikan tidak diizinkan keluar maupun masuk wilayah. PLT Kepala Dinas Pertanian Pesisir Selatan Hamdi menyatakan, langkah ini dilakukan untuk memastikan kesehatan dan kelayakan hewan kurban, sekaligus mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku. Pengawasan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pihaknya juga telah menginstruksikan petugas dan antri hewan di seluruh kecamatan untuk memperketat pemantauan. Selain itu, Dinas Pertanian Pesisir Selatan juga melarang penyembelihan ternak betina produktif, khususnya jenis ruminansia, demi menjaga populasi hewan ternak di daerah. Kebutuhan hewan kurban di Pesisir Selatan setiap tahun mencapai lebih dari 4.000 ekor. Meski demikian, stok ternak sapi lokal tahun ini dipastikan masih mencukupi, termasuk jenis unggulan daerah sapi pesisir. Ia juga menghimbau masyarakat, pedagang hingga pengurus masjid dan musola agar memastikan hewan kurban yang dibeli memiliki SKKH yang resmi dan asal-usul ternak yang jelas.

0: Dengarkan terus Radio Langkisau FM dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam.
1: Hai teman-teman, dengarkan terus Radio Langkisau FM.

dengarkan terus 91,2 Langkiso FM ya. Media, informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Besok giliran kakak Ubi yang mengalah.
1: Oke.
2: Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak.
3: Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton.
4: Asal-usul Laukawar.
5: Di suatu pagi, seorang ibu sedang sibuk menyiapkan minuman untuk keluarganya.
6: Karena hari ini akan ada pesta adat, jadi ibu tidak memasak ya. Nanti kita makan di sana.
5: Si ibu juga mengantarkan teh hangat untuk ibu mertuanya, yakni Nenek Duma.
6: Hari ini ibu di rumah sendiri ya. Saya dan yang lainnya akan pergi ke pesta adat.
5: Oh, Nenek Duma pun terlihat antusias.
7: Ah, pesta adat dilaksanakan hari ini pasti menyenangkan sekali.
5: Nenek Duma seketika terbayang akan masa lalunya.
7: Aku merindukan saat-saat indah itu.

0: aku lumpuh dan tidak bisa menikmati pesta lagi.
1: Sementara itu, di tempat pesta berlangsung, para wanita paruh baya sibuk menyiapkan meja. Mereka menata makanan dengan rapi.
2: Aromanya lezat sekali. Kira-kira apa ya yang kurang? Oh, aku lupa belum menghidangkan arsik nurung mas.
1: Para pemuda dan bapak-bapak juga sibuk mempersiapkan pesta adat. Mereka bersama-sama menghias sekeliling tempat menggunakan kain adat.
3: Nak, tolong ambilkan kain adat lagi di kotak penyimpanan itu.
4: Baik ya.
1: Semua makanan dan dekorasi pesta sudah siap. Sebelum pesta dimulai, ketua adat pun memberikan sambutan terlebih dahulu.
3: Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan tanah subur bagi desa Kawar. Hasil panen tahun ini sungguh melimpah. Semoga tahun depan hasil panen kita semakin melimpah.
1: Pesta adat yang selalu dinanti-nantikan akhirnya dimulai. Alat musik pun mulai dimainkan. Para pemuda-pemudi bergerak lincah menampilkan tarian tradisional. Para rakyat bersorak gembira dan mengucap syukur atas hasil panen yang telah diperoleh. Sementara itu, Nenek Duma hanya termenung di dalam kamar. Ia merasa sedih ketika mendengar musik dari pesta adat itu.
0: Sebenarnya aku ingin sekali bisa ikut pesta, tetapi tidak ada yang peduli padaku. Seandainya saja ada yang bersedia memapahku.
1: Hari sudah semakin siang. Waktu untuk makan siang pun tiba. Nenek Duma merasa sangat lapar.

0: akan ada pesta adat hari ini.
1: Nenek Duma berada di dapur cukup lama. Sejak tadi, apa yang ia harapkan tak kunjung datang. Ia pun menangis terisak-isak.
0: Bahkan sampai saat ini, tidak ada yang membawakan makanan untukku. Sungguh menderita nasibku.
1: Nenek Duma terpaksa mengesot untuk kembali ke kamar, karena ia sudah kehabisan tenaga. Di acara pesta, si ayah bertanya pada si ibu.
2: Apakah kau sudah mengantar makanan untuk ibu di rumah?
3: Belum. Sejak tadi, aku sibuk berbincang-bincang dengan yang lain. Nanti saja.
2: Baiklah, jangan lupa ya.
1: Tak terasa, hari sudah hampir sore. Si ibu sontak teringat kalau ia belum mengantar makanan untuk Nenek Duma.
3: Gawat, aku lupa mengantar makanan.
1: Maka, ia pun membungkus makanan lengkap berisi nasi, daging, dan sayur. Ia juga meminta anak laki-lakinya untuk mengantar makanan itu kepada Nenek Duma. Apa yang telah dinanti-nantikan Nenek Duma akhirnya datang. Si cucu memberikan sekotak nasi kepada neneknya.
4: Ini makanan untuk nenek.
0: Ah, terima kasih, cu. Nenek lapar sekali.
1: Nenek Duma membuka kotak makanan itu. Ia tak sabar untuk segera menikmati makan siangnya yang terlambat. Namun, raut wajahnya seketika berubah ketika ia melihat apa yang ada di dalam kotak itu. Nasi yang diberikan tampak berantakan. Lauknya bekas digigit. Dagingnya pun habis, hanya tinggal tulang.
0: Pasti mereka sengaja memberiku makanan sisa.
1: Sekujur tubuh Nenek Duma pun gemetar karena menahan marah. Kemudian, ia berdoa kepada Tuhan.
0: Apa yang telah keluarga hamba lakukan benar-benar di luar batas. Oleh karena itu, hamba memohon agar engkau bersedia memberikan hukuman yang setimpal bagi keluarga hamba yang telah melantarkan hamba.
1: Si anak laki-laki hendak kembali ke tempat pesta. Di sepanjang jalan, ia bergumam sendiri.
4: Aku tidak sengaja menghabiskan nasi milik nenek. Tapi nenek tidak akan marah kan? Pastinya tidak. Memangnya nenek tahu kalau aku yang telah memakan nasinya. Sekarang aku kekenyangan.
1: Anak laki-laki itu tiba di tempat pesta. Ayah dan ibunya pun langsung bertanya padanya.
3: Apakah nenek sudah menerima nasi itu?
4: Tentu saja, Bu.
2: Baiklah, terima kasih, Nak. Ayo kita lanjutkan pesta sampai malam. Selagi nenek sudah menerima makanan, tentu tidak akan ada masalah.
1: Tiba-tiba saja, langit yang awalnya cerah menjadi bergemuruh. Di saat bersamaan, terjadi gempa bumi hebat. Semua orang yang ada di sana berlari tunggang-langgang untuk mencari tempat perlindungan.
5: Ibu, ayah, tolong aku. Aku takut.
1: Para penduduk desa tak bisa menemukan tempat yang aman. Semua rumah dan bangunan runtuh. Di saat yang sama, sebuah cekungan besar tiba-tiba terbentuk. Dari cekungan itu mulai muncul mata air yang airnya sungguh melimpah. Desa Kawar pun semakin hancur tanpa tersisa. Lama-kelamaan, cekungan itu terisi air semakin banyak hingga terbentuklah sebuah danau. Masyarakat setempat lantas menyebutnya sebagai Lau Kawar, yang artinya adalah Kawah Kawar. Sesuai dengan nama desa yang telah tenggelam dan tak akan bisa kembali lagi. Para orang tua lantas menceritakan kisah itu untuk memberikan pelajaran bagi anak-anak agar bersikap hormat dan sayang pada orang tua.
6: Wah, kasihan sekali ya Nenek Duma. Mulai sekarang, aku berjanji akan terus menyayangi ibu dan ayah.

0: Marble membaca. Ayo, belajar membaca bersama Marble. Membaca adalah kunci semua ilmu pengetahuan. Ayo, kita belajar membaca sebuah kata. M-E-R-E-K-A, mereka. Oh, lihatlah. Mereka sedang asyik bernyanyi bersama.
1: Mainkan materi menarik lainnya. Ayo, uji kemampuanmu lewat permainan yang menyenangkan.
0: Pintar!
1: Yuk, download aplikasinya di Google Play Store atau App Store.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
2: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
3: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
2: Gimana caranya, Bu?
3: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
2: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
3: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
2: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor ya, Bu?
3: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
2: Iya?
3: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
2: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
3: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
2: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
3: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong-ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
2: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
3: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
2: Jadi yang keenam harus ikutnya PKM nih.
3: Betul, betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang kesembilan dan kesepuluh, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
2: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

0: Dengarkan terus Radio Langkisau FM dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam.
1: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Kartu apaan tuh? KTP?
1: Bukan sih, buku nikah.
2: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
0: Kartu kusuka? Apaan tuh?
2: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
0: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
2: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
3: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.
4: Aduh, Yom, perut gua sakit nih, Yom.
5: Ya udah, Be, kita berobat aja. Kan punya kartu BPJS.
4: Kartu BPJS gua kan hilang.
5: Ya elah, Be, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN di handphone udah bisa.
4: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuah seblak, jadi enggak bisa dipakai.
5: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
6: Loh, kok bingung?
5: Pak Dirut,
6: kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
4: Oh, gampang juga ya, Yom. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
6: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
7: Cakep!
6: Pulangnya naik Kopaja.
7: Cakep!
6: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
7: Cakep!
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Pemeriksaan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

91,2 Lengkis FM sahabat. Kali ini kita di Wisata Pesisir Selatan, program yang menghadirkan tempat-tempat wisata yang bisa sahabat kunjungi tentunya untuk hari ini di weekend edisi Minggu ya 24 Mei 2026. Selamat beraktivitas saja untuk semuanya pagi menjelang siang. Suasana yang cukup adem gitu ya, hening, sepi, tapi dengan suasana air terjun yang mungkin bisa memberikan sedikit sebuah rasa yang seneng gitu ya kan, buat sahabat dan keluarga, kenapa enggak kesana aja. Kita akan menuju nih sahabat Ayam Manca Air Haji ya, yang ada luar biasa, ada juga Tambulun Dewa Kudu-Kudu namanya. Ini nanti sahabat yang mau ke sini gitu ya kan, mungkin bisa mempersiapkan beberapa hal, dan terutama juga untuk selalu memberikan kesadaran tersendiri ya, kalau di tempat-tempat wisata kita tidak boleh buang sampah sembarangan. Dan kalau untuk berwisata, usahakan ya untuk selalu menjaga keindahan alam di sana. Bicara soal destinasi favorit sahabat di Kabupaten Pesisir Selatan, banyak hal ya yang bisa kita temui. Ada Pantai Cerocok Painan, juga gak pangkalan ketinggalan ya, kalau sahabat dari jauh-jauh pasti ke Pantai Cerocok Painan. Dan juga untuk sahabat nanti ada beberapa tempat-tempat wisata yang kita kunjungi. Nah untuk sahabat yang ingin kesana, banyak juga perlu persiapan-persiapan gitu ya, tempat-tempat wisata. Jadi persiapan-persiapan yang sudah matang gitu ya kan. Apalagi kalau di tempat-tempat wisata kita harus ngapain aja, untuk segera disiapkan biar nanti tempat kita berwisata tidak ada terkendala apapun. Ya tentukan dulu nih sahabat tempat-tempat destinasi wisata yang sahabat kunjungi. Juga siapkan perlengkapan, ada baju ganti, sunscreen, topi, kamera, powerbank, obat pribadi, dan air minum. Atur budget perjalanan, maksudnya di sini pakai transportasi, tiket masuknya berapa, makannya berapa, penginapan kalau mau menginap ya, itu juga diperhitungkan. Dan rute perjalanan, jam operasional wisata, kemudian fasilitas dan spot yang menariknya. Jangan lupa nikmati kuliner lokal, karena traveling ke Pesisir Selatan kurang lengkap ya tanpa mencicipi makanan khas di daerah yang kita kunjungi. Nah itu dia mungkin hal yang perlu dipersiapkan di mana di tempat-tempat wisata, ataupun siap-siap untuk bertraveling ya, atau berwisata di weekend kali ini bersama keluarga.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur. Alun juo babue en kopi udalai. Alaka siang hari Nura.
2: Deda, baka membue kopi. Aye sadang ta jarang baru.
1: Deh, pakai aye galon sajo lalai, beli capek.
2: Jangan lah Ida. Dalam aye galon tu ado kandungan kaporit mah. Kece urang babayo untuk kesehatan awak.
1: Itulah upia. Da ado nan tahu informasi do. Udah dapet info langsung dari urang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau aye PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambil dari sumber mato ayah pilihan, mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapanan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.102.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

91,5 saya Fandu Menit 45 dan pukul 10 pada pagi hari ini. Dan terima kasih sama masih terus bersama kita di sini. Dan kali ini kita akan menuju Timbulun ya, Dewa Kudo-Kudo, yang di mana dikenal sebagai salah satu lokasi wisata alam yang menawarkan suasana tenang dengan panorama yang masih alami. Cocok nih untuk menikmati udara segar, bersantai bersama keluarga maupun berburu foto alam. Keindahan alam pesisir selatan memang punya daya tarik tersendiri. Setiap sudutnya seolah mengajak pengunjung nih untuk berhenti sejenak dari rutinitas dan menikmati ketenangan. Selain menikmati pemandangan, sahabat bisa juga nih memanfaatkan momen traveling untuk lebih mengenal kekayaan alam daerah sendiri. Karena wisata yang nyaman bukan hanya soal tempatnya, tapi juga bagaimana pengunjung ikut menjaga keindahannya, yaitu dengan datang bersama teman ataupun keluarga supaya perjalanan makin seru. Jaga kebersihan lokasi wisata, hormati lingkungan sekitar, dan bawa kantong sampah kecil sendiri supaya alam tetap bersih dan indah. Nah itulah mungkin sahabat ya, sedikit cerita wisata kita hari ini tentang Timbulun Dewa Kudo-Kudo di pesisir selatan. Semoga bisa nih jadi referensi liburan berikutnya. Tetap jaga kesehatan, siapkan perjalanan dengan baik, dan jangan lupa nikmati setiap perjalanan karena setiap tempat punya cerita. Dan di pukul 11 ini sahabat akan bergabung bersama RRI Pro 1 Padang untuk mendengarkan dinamika olahraga. Tentunya dengan informasi-informasi olahraga yang akan kita suguhkan menemani sahabat di ronde dengarnya pada hari ini. Dan juga sebelum kita pamit undur suara, kita juga memanggil ini ya salah seorang yang bernama Tony Irawan ini dari Pengadilan Negeri Panginan ya. Dimana Baitul Arsya M. Panitera ya selaku jurusita Pengadilan Negeri Painan dalam perkara nomor 7 PDT TTG garing 2026 garing PN PNN memanggil Tony Irawan, laki-laki ya, yang mana tanggal lahirnya Solo 3 Februari 1996, wira swasta agama Islam yang beralamat di R. Tambang, Kenagarian Nyurmalamai, Pelangai, Kecamatan Ranah Pesisir. Ini di selanjutnya disebut tergugat 2 untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata nomor 7 garing PDT TTG garing 2026 garing PN PNN dengan agenda persidangan kelengkapan para pihak atau para tergugat untuk kesempatan terakhir yang mana dilaksanakan pada Kamis 4 Juni 2026 jam 10 ya di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Painan Wisma San Aleida Sago Kompleks Islamic Center Sago. Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh PT BPR Gema Pesisir beralamat di Air Haji, Kecamatan Lingkuh Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai penggugat, melawan Fitrawati dan kawan-kawan beralamat di Air Tambang, Kenagarian Pelangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan. Selanjutnya disebut sebagai para tergugat ya. Jadi untuk sahabat-sahabat yang mengenal Tony Irawan mungkin bisa disampaikan ya untuk hadir di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Painan jam 10 hari Kamis 4 Juni 2026. Baik sahabat, sampai di sini dulu kebersamaan kita untuk hari ini. Terima kasih untuk sahabat yang selalu setia bersama kita, yang selalu stay tune juga di Spot 1.2 Langkis FM. Nanti jam 1 siang akan bersama Eci Daniel akan menemani sahabat semuanya di Ekspresi Pendengar. Terima kasih untuk sahabat dan selamat berakhir pekan untuk hari ini. Jangan lupa nikmati segala satunya karena setiap daerah yaitu punya cerita tersendiri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa aja untuk semuanya. Akhir kata Vivi yang bertugas pamit undur suara dari ruang dengar sahabat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Pemirsa, FC Barcelona Femeni kembali menegaskan dominasinya di Eropa setelah mengalahkan Olympique Lyon 4-0 pada laga final Liga Champions Wanita di Stadion Ulleval tadi malam. Ewa Payor menjadi bintang kemenangan lewat 2 golnya pada babak kedua, sementara ada Salma Parayuelo yang menambah 2 gol lainnya jelang akhir pertandingan. Meski menang telak, Barcelona sempat mendapat tekanan besar dari Lyon dan tampil agresif sepanjang babak pertama. Penjaga gawang Katakol melakukan sejumlah penyelamatan penting yang menjaga Barcelona tetap bertahan dalam pertandingan. Usai laga, penyerang Barcelona Ewa Payor mengaku senang dengan kemenangan ini.
1: It's special. I don't know what I have to say.
2: Ini sangat istimewa, sangat istimewa. Saya tidak tahu harus mengatakan apa. Saya hanya sangat bahagia dan bangga kepada tim saya. Saya bahkan tidak pernah memimpikan momen seperti ini. Bisa menjadi pemain Barcelona dan menjuarai Liga Champions adalah sesuatu yang istimewa. Saya sangat bersyukur atas momen yang saya rasakan saat ini.
1: It's something special and I am grateful for this moment now.
0: Dan gelar tersebut menjadi trofi Liga Champions wanita keempat dalam sejarah Barcelona Femeni. Klub asal Catalonia itu memperpanjang catatan impresif dengan selalu tampil di final Liga Champions wanita sejak 2021.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

0: Ya, kabar dari Piala Dunia 2026, pendengar. Qatar pertama kali tampil di Piala Dunia pada edisi 2022 dengan status sebagai tuan rumah turnamen. Kini, The Maroons membuktikan kemampuan mereka dengan kembali tampil di ajang tertinggi sepak bola dunia melalui jalur kualifikasi. Seperti apa perjuangan Qatar untuk tetap tampil konsisten dan peluang mereka di Piala Dunia tahun ini? Kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar berikut ini.
1: Ngomongin negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar. Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja, hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan, ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit, dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, dari sepak bola kita beralih menuju ke lintasan balap Formula One. Saudara pebalap Mercedes George Russell menjuarai balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 usai tampil tercepat di sirkuit Gilles Villeneuve tadi malam. Dan untuk informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Liliana Dea.
1: But when it comes to the sprint, the good times continue to roll for George Russell. Got his elbows out. George Russell wins.
2: Kemarin Mercedes George Russell meraih kemenangan pada balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal tadi malam. Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan sejak start hingga garis finish, meski sempat mendapat tekanan besar dari rekan setimnya Kimi Antonelli pada fase awal balapan. Keduanya sempat bersenggolan saat Antonelli mencoba merebut pimpinan lomba. Insiden itu membuat Antonelli keluar lintasan dan kehilangan momentum penting sebelum posisinya direbut oleh Lando Norris. Russell akhirnya mampu mengakhiri lomba di posisi terdepan, unggul atas Norris dan Antonelli di tempat kedua dan ketiga. Usai balapan, Russell menilai duel dengan Antonelli merupakan pertarungan balap yang ketat dan penuh emosi.
3: Rasanya luar biasa bisa melintasi garis finish. Kami berdua memperoleh hasil ini lewat balapan yang berlangsung menegangkan dan sangat ketat. Dari sudut pandang saya, itu hanya pertarungan balap yang keras dan adil. Emosi selalu muncak bagi semua pembalap saat balapan. Saya perlu meninjau kembali insiden itu dan melihat langkah selanjutnya.
2: Sementara itu, Lando Norris berhasil memanfaatkan duel pembalap Mercedes untuk finish di posisi kedua. Pembalap McLaren itu menyalip Antonelli setelah rivalnya melebar akibat insiden dengan Russell. Norris kemudian terus menekan Russell sepanjang paruh kedua balapan, hingga jarak keduanya hanya terpaut per 10 detik pada lap-lap terakhir. Meski senang dengan hasil yang diraih, Norris mengaku masih ada hal yang perlu ditingkatkan untuk mengejar ketertinggalan dari Mercedes pada balapan utama.
3: Senang bisa berada di posisi ini. Tentu saja saya hanya bisa berada di posisi ini karena mereka saling bertarung. Jika mereka tidak bertarung, saya mungkin tertinggal 10 detik karena mereka jauh lebih cepat dari kami. Kami beruntung, mereka bertarung. Tentu kami memanfaatkan situasi itu. Tetapi balapan hari ini juga menunjukkan bahwa selisih 3 per 10 detik yang kami lihat kemarin masih ada. Meski terlihat bisa dipangkas, kecepatan mereka dalam balapan hari ini berada di level yang berbeda dibandingkan kami.
2: Dominasi Russell bersama Mercedes kembali berlanjut pada sesi kualifikasi balapan utama dini hari tadi. Pembalap Inggris itu berhasil mengamankan pole position, disusul Antonelli dan Norris di posisi kedua dan ketiga. Balapan utama Grand Prix Kanada akan digelar dini hari nanti dengan persaingan ketat para pembalap papan atas yang diprediksi mewarnai sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika NBA. Pendengar, New York Knicks mengalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA pada Minggu pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks unggul 3-0 dalam seri playoff musim ini. Bermain di Rocket Arena, Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama pertandingan berlangsung. Jalen Brunson menjadi pemain terbaik Knicks dengan catatan 30 poin dan 6 assist. Josh Hart juga turut menyumbang 25 poin untuk membantu kemenangan tim tamu. Sementara Mikal Bridges menambah 22 poin sepanjang pertandingan melawan Cavaliers. Dari kubu Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 23 poin untuk tuan rumah. New York Knicks kini hanya membutuhkan satu kemenangan menuju final NBA musim ini.

0: Selanjutnya kita beralih ke informasi dari Liga Sepak Bola Indonesia. Pendengar, Persija Jakarta ini menutup musim kompetisi 2025-2026 Indonesia Super League dengan kemenangan telak atas Semen Padang 3-0. Untuk informasi ini selengkapnya, berikut akan dilaporkan Rizky Basuki.
1: Serang saling balas, adu kelas, sudah jelas, adu keras, gas!
2: Somos o melhor time fora de casa.
3: Kita time yang terbaik main di luar kandang.
2: Time que mais fez pontos.
3: E é time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
4: Persija Jakarta menutup kompetisi Super League musim 2025-2026 dengan kemenangan telak 3-0 atas Semen Padang. Persija Jakarta memainkan laga terakhirnya pada Super League 2025-2026 dengan menjamu Semen Padang pada pekan ke-34 di Jakarta International Stadium kemarin sore. Dalam pertandingan itu, 2 gol disumbangkan oleh Gustavo Almeida, sementara 1 gol lainnya diciptakan Maxwell Souza. Persija menutup musim ini dengan finish di peringkat ketiga dengan mengoleksi 71 poin. Usai pertandingan, pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, menyatakan, musim ini Persija berhasil meraih banyak kemenangan di laga tandang. Namun sayangnya, Persija juga cukup banyak kehilangan poin saat menjadi tuan rumah.
2: Somos o melhor time fora de casa.
3: Kita time yang terbaik main di luar kandang.
2: Time que mais fez pontos.
3: E é time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
2: Mas dentro de casa nós deixamos 11 pontos
3: escapados. Tapi di dalam kandang kita tinggal 11 poin.
2: Fora alguns jogos que nós tivemos jogadores expulsos e que acabou atrapalhando a gente também.
3: Não, ada juga berapa pertandingan kita ada pemain kartu merah dan itu bikin rugi kita.
4: Sementara itu, pemain muda Persija Jakarta, Dia Syahid, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama musim kompetisi tahun ini.
5: Untuk komentarnya malam ini, terima kasih buat Jackmania yang selalu support selama satu musim ini. Dan terima kasih untuk para staff, pelatih, dan pemain udah berjuang maksimal selama satu musim ini.
4: Dalam pertandingan tersebut, The Jackmania sempat menyalakan flare hingga asapnya menutupi Stadion JIS. Wasit pun terpaksa memberhentikan pertandingan sementara. Aksi itu dilakukan sebagai unjuk rasa supporter akibat Persija kembali gagal menjadi juara Super League. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Masih dari Super League, mendengar dua Dol Junior Brandao di laga kontra PSM Makassar mengantarkan Madura United bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air setelah meraih kemenangan di pertandingan penentu Super League. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Tago Anufantrian.

0: Madura United akhirnya menuntaskan misinya untuk bertahan di Super League setelah menghempaskan perlawanan PSM Makassar dalam laga pamungkas di Stadion Gelora Bangkalan Sabtu 23 Mei 2026. Mendominasi permainan dengan serangan agresif, Madura United menang 2-0 atas PSM Makassar di laga pekan terakhir. Brandao memborong 2 gol kemenangan Madura United masing-masing pada menit ke-42 dan 54. Meski bermain agresif, beberapa peluang Madura United di babak pertama masih bisa dimentahkan barisan pertahanan PSM. Tim tamu bermain sedikit bertahan karena Madura United yang tampil di hadapan pendukungnya sendiri bermain dengan tempo tinggi. Pertahanan Madura United juga cukup efektif dan tanpa kompromi untuk mempertahankan kemenangan penentu musim ini. Caretaker Madura United Rahmat Basuki usai laga bersyukur karena bisa membawa timnya bertahan di Super League musim depan. Rahmat menjelaskan, timnya bermain dominan di babak kedua usai beberapa perubahan yang dilakukan di ruang ganti. Menurutnya, tim tamu bermain sangat bagus dan menyulitkan pemain Madura United yang bermain agresif.
1: Ya, pertandingan sendiri berjalan sangat bagus, terutama di babak kedua. Di babak pertama kelihatan kami sangat frustasi. Pemain terlihat sangat frustasi karena PSM ternyata bermain juga sangat baik hari ini. Baru di babak kedua, kita bisa mengontrol pertandingan, kita bermain sedikit lebih tenang, pemain juga mengikuti semua instruksi yang saya arahkan setelah babak pertama selesai di ruang ganti. Dan alhamdulillah, game plan yang kami rencanakan berjalan dengan baik hari ini.
0: Sementara itu, pemain Madura United Giovanni Numberi mengatakan, kemenangan penting tersebut tidak lepas dari perjuangan dan kerja keras seluruh elemen tim yang terus berjuang hingga akhir musim. Menurutnya, situasi yang dihadapi Madura United sepanjang musim tidak mudah, sehingga hasil di laga terakhir menjadi momen yang sangat berarti bagi seluruh pemain dan tim pelatih.
2: Ya, pertama-tama kita semua patut panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab hari ini semua mendapatkan hasil yang baik. Tentunya bukan karena kerja keras kami saya pemain, namun ada staf pelatih, semua elemen yang juga membantu kami dalam pertandingan kali ini. Dan tentunya ada rasa bangga dari kami untuk bisa membawa tim ini tetap bertahan di Liga 1.
0: Pertandingan pamungkas musim ini berhasil dilalui dengan kemenangan penting bagi Madura United. Dengan kemenangan Laskar Sapekra, Persisolo harus terdegradasi ke divisi Championship musim depan meskipun di pertandingan terakhirnya berhasil mengalahkan Persita Tangerang.

0: Ya, sementara itu Persib Bandung pemirsa memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 sekaligus menjadi gelar ketiga mereka dalam tiga musim beruntun. Berikut informasinya bersama Niar Abdul Litiloli.
1: Gelar juara Super League musim 2025-2026 usai menahan imbang sang tamu Persijap Jepara 0-0 di laga terakhir yang berlangsung sore kemarin di Stadion Bandung Lautan Api. Gelar juara kali ini menjadi yang ketiga bagi Persib pada tiga musim beruntun. Pelatih Persib Bojan Hodak usai pertandingan menyebut timnya memperoleh banyak keberuntungan karena musim ini bukanlah musim yang mudah bagi Persib.
2: Kami memiliki sangat banyak keberuntungan, tiga kali juara beruntun, dan tahun ini jauh lebih sulit dibanding tahun lalu. Hal ini karena kami merubah 25 pemain. Dua tahun sebelumnya, secara garis besar komposisi pemain kami sama. Kami hanya menambah satu atau dua pemain baru. Jadi tahun ini kami mengalami tantangan lebih. Tapi pada akhirnya, kami berhasil juara. Jadi saya rasa kami juga punya keberuntungan yang sangat banyak.
1: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain Persib Eliano Reinders menyatakan, walau tidak ada gol yang tercipta, namun yang terpenting adalah gelar juara yang berhasil diraih kembali.
2: Seperti yang coach bilang, kita memang tidak bisa mencetak gol, tapi pada akhirnya kita juara.
1: Persib menutup kompetisi musim ini sebagai pemuncak klasemen dengan mengoleksi 79 poin dari 34 pertandingan. Sedangkan sang pelatih Bojan Hodak meraih gelar pelatih terbaik. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3.

0: Dari sepak bola nasional kita beralih menuju ke Liga Basket Indonesia, IBL. Tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo tadi malam, KBS menang dengan skor tipis 82-81. Informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Edwi Puryono dari Solo.
1: Tim jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa munci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih mungkin untuk...
2: Saudara tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo, KBS yang didukung sekitar 2000-an supporternya menang dengan skor tipis 82-81 atau hanya unggul setengah bola. Tampil dengan kekuatan terbaik plus 3 pemain asing pada kuarter pertama, KBS unggul dengan skor 28-20. Dan berlanjut pada kuarter kedua 46-33. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan pada kuarter berikutnya. KBS dengan Kapten Kenter Berkeley bahkan mampu disusul Bogor Hornbill dengan skor 61-61. Memasuki kuarter terakhir, KBS mulai merubah taktik dan mengembangkan permainan cepat. Hasilnya sempat terjadi kejar-mengejar skor. Beruntung saat laga tinggal menyisakan hitungan detik, pemain Bogor Hornbill melakukan kesalahan dan hal itu mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Abraham Venas sekaligus mengakhiri skor akhir 82-81. Usai pertandingan, pelatih KBS Anthony Garbelotto mengatakan jika laga berjalan cukup baik dan mampu unggul di dua kuarter awal. Hanya saja melalui permainan kolektif, KBS akhirnya mampu meraih poin krusial di detik-detik terakhir.
3: Let's see how it plays out. We've got to make some real adjustments offensively. A really bad job of attacking their defense. But obviously super proud to have won the first game and give ourselves a great chance in Bogor on Wednesday.
4: Menurut dia, KBS memulai dengan baik, memulai dengan cukup tangguh, tapi kemudian keteteran di akhir. Beruntung Abraham Wenas tadi di 1 menit bisa memaksa lawan bikin kesalahan dan bikin 6 poin krusial buat KBS. Menurut Garbelotto, eksplosivitas dan KBS berhasil bangkit di kuarter 4 sekali lagi karena permainan kolektif, permainan cepat, dan kuncinya ada di Abraham Wenas.
2: Sementara itu, Abraham Wenas mengaku senang KBS mampu meraih kemenangan di leg pertama. Namun dari sisi permainan, pemain bernomor punggung 6 itu mengaku harus banyak berbenah dan yang menjadi PR adalah konsistensi. Seharusnya KBS bisa mengunci skor yang lebih telak andai mampu menjaga konsistensi saat unggul 2 kuarter awal. Beruntung di kuarter 4 mampu bangkit meski hanya mampu menangankan skor tipis 82-81.
5: Perasaannya pasti tentunya senang ya, kita bisa dapat kemenangan pertama, tapi kita belum puas karena yaitu kita udah leading jauh tapi kekejar, terus kita nggak konsisten, kita nggak stay in the game as a team, jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa munci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih mungkin untuk munci game ini. Cuman ya itu PR kita, pastinya kita akan nonton video kita gimana lebih kurangnya agar kita bisa kembali ngambil game kedua.
2: Dalam laga tersebut, 3 pemain KBS meraih poin tertinggi. Kenter Berkeley mendulang 33 poin, disusul CJ Gettys 21 poin dan Deter Rice 9 poin. Bagi KBS, kemenangan di laga home menjadi modal untuk laga away leg kedua menghadapi tim yang sama pada 27 Mei mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kabar dari IBL tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang, Pro 3 Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3. Saya Luna Elia, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

pendengar yang mana pun Anda berada, demikian tadi baru saja kita dengarkan dinamika olahraga dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan Anda kembali bersama Pro 1 RRI Padang, kita masih lanjutkan rangkaian hiburan, informasi-informasi dan program menarik lainnya pendengar. Sebagai informasi, nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Barat ada program makan siang bersama teman sejati, Maksi. Nah, siapa katamu Maksi kita hari ini? Pendengar, Anda bisa saksikan juga acara tersebut nanti melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, RRI. Ya, saya Muhammad Arif Wicaksono. Menurut saya sendiri ada 11 grup Piala Dunia hari kali ini berbeda kan, diikuti oleh 48 negara, di mana tuan rumah Meksiko ada di grup A, tuan rumah Kanada di grup B, dan tuan rumah Amerika di grup D.

pemain-pemain yang oke dan liga yang lumayan. Grup C ada Brazil, Maroko, Haiti, dan Scotland. Nah, ini kemungkinan besarnya Brazil lolos ya dengan sedikit mudah. Terus didampingi Maroko. Di grup D ada Amerika, Paraguay, Australia, dan Turki. Nah, untuk empat tim ini cukup sulit, cukup berat karena empat-empatnya cukup kuat, apalagi Turki sedang bagus-bagusnya. Australia tidak bisa dibilang tim penggembira beserta Paraguay. Jadi ini cukup sulit, tapi menurut saya ya Amerika dan Turki bisa lolos ke babak selanjutnya. Terus ada grup E yang isinya Jerman, Curaçao, Ivory Coast, Pantai Gading itu, dan Ekuador. Kemungkinan Jerman sama Pantai Gading lagi. Sedikit ketebak. Grup F ada Belanda, Jepang, Swedia, dan Tunisia. Grup ini kita lihat Belanda kemungkinan lolos, terus didampingi oleh Jepang karena Jepang sangat-sangat oke untuk berhadapan head-to-head dengan Swedia dan Tunisia yang notabene di bawah mereka. Terus ada grup G, Belgia, Mesir, Iran kalau jadi ikut, dan Selandia Baru. Ini ya so-so lah, Belgia bisa lolos, dan menurut saya pendamping Belgia ini Iran karena Iran lebih kompetitif dan lebih rata timnya daripada Mesir. Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Ini kemungkinan besar ada Spanyol dan Uruguay sih. Sudah agak kebaca juga. Grup I ada Prancis, Senegal, Irak, dan Norwegia. Nah, untuk lolos grup, kemungkinan ini ada Prancis karena Prancis juga lagi bagus-bagusnya. Dan untuk runner-up-nya atau satu tim lagi yang lolos ada Norwegia kalau menurut saya. Di grup J, Argentina, Aljazair, Austria, dan Yordania. Sepertinya Argentina dan Aljazair. Terus grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Ini grup yang cukup lumayan juga, tapi sepertinya Portugal akan berdampingan dengan Kolombia untuk lolos ke babak selanjutnya. Grup L ada Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama. Mungkin Inggris dan Kroasia ini. Untuk analisa selanjutnya, saya harap Piala Dunia ini diikuti oleh semua klub yang bertanding tanpa unsur politik, tidak ada yang mundur, dan secara favorit juara menurut prediksi saya itu Prancis. Nah, karena Prancis itu punya kedalaman squad yang bagus sekarang untuk tahun ini. Terus masih memiliki generasi emas seperti Mbappe, Tchouameni, ada Kamavinga di sana. Terus karena regenerasinya jalan terus, kekurangannya masih sedikit bergantung dengan Mbappe di partai-partai besar. Satu lagi peluang juara itu kemungkinan ada Argentina, sedikit di bawah Prancis menurut saya, tapi mereka sebagai juara bertahan pasti ingin mempertahankan gelar. Supporternya pasti lebih banyak karena satu benua dengan tuan rumah, punya mental yang sudah terbentuk. Mereka main kolektif pasca Messi sudah menua, dan taktikalnya matang. Dia punya pemain yang tua dan muda, tapi efeknya karena selama ini sering bergantung kepada Messi, dan ketika sekarang Messi sudah mulai menurun, itu yang membuat mereka sedikit melemah. Makanya saya lebih mengunggul Prancis. Menurut saya ada dua itu tim yang berpeluang sampai ke final atau juara. Mungkin itu saja. Semoga Piala Dunia hari besok lebih menarik untuk ditonton.

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupey, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan.

0: menggunakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
1: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Hihi, berang apa nih? Hihi, berang apa nih? Hihi, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
2: Hah?
1: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
3: What?
1: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Ini sama ada di pantai ke kolam sampah apa ini?
3: Oh no.
4: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.

Satu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Hiburan masih sama-sama kita nikmati sebagai informasi bagi Anda, untuk yang Anda yang ada di Kota Padang dan sekitarnya. Waktu sholat zuhur hari ini adalah pukul 12 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, untuk Anda yang hari ini juga ada kegiatan, barangkali janji atau apa ya, janji misalnya berkumpul bersama keluarga, orang-orang terdekat, karib kerabat gitu ya, menghadiri undangan, apakah itu arisan, barale ya, nikahan dan lain sebagainya, mudah-mudahan tidak lupa dengan janji tersebut, karena ini merupakan salah satu cara ataupun kegiatan momen yang bisa mempererat silaturahim antara Anda dengan orang-orang terdekat.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait.

0: melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI, karena solusi dimulai dari suara kita bersama.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Dengarkan terus Radio Langkisau FM dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam.
1: Hai sahabat Langkisau, dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Allah subhanahu wa ta'ala, saudaraku seiman, kalau anda tidak berzikir, tidak berdoa, tidak sengaja merengeklah, tanda kutip ya, kepadanya, maka dia marah. Allah subhanahu wa ta'ala bisa menggerakkan orang ya untuk datang memenuhi hajat kita. Kata Nabi SAW, maukah aku beritahukan kepada kalian perbuatan yang paling baik, paling besar pahalanya, satu. Yang kedua, paling suci di sisi raja kalian, bersih, semua diterima. Yang ketiga, paling tinggi dalam derajat kalian.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kalau seandainya anda punya seorang teman yang setiap saat dia selalu standby untuk mendengar keluhan dan apapun yang kita ingin sampaikan, termasuk mungkin rahasia-rahasia kita, dan kita merasa orangnya sangat bijaksana, sangat dewasa. Dia punya waktu yang dia luangkan untuk kita. Jam berapapun kita telepon, dia siap dengarkan. Dia siap memberikan solusi-solusi. Saya yakin kita akan merasa nyaman sekali dengan orang tersebut. Ya, apalagi kalau orangnya amanah, bisa menutup, bisa menjaga. Saya yakin kita sangat menjaga hubungan sama orang tersebut ya. Ini mungkin anda bisa temukan dalam hidup anda. Ada orang-orang yang memang sangat setia dengan anda gitu. Sebenarnya teman-teman sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala ya, sudah memberikan kepada kita solusi itu. Sehingga kita punya teman dari manusia itu tidak penting bagi seorang mukmin. Itu hanya pelengkap saja. Karena Allah sebagai wali orang-orang beriman, dia akan setiap saat mau mendengarkan keluh kesah kita. Tanpa ada perantara, kita langsung bisa berdoa kepadanya. Tinggal memuji Allah, membaca salawat para Nabi SAW, lalu kita kemudian menyampaikan hajat kita. Dan Allah menjanjikan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Hai Muhammad, kalau ditanyakan kepadamu dari hamba-hambaku tentang aku, katakan aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, dan aku pasti akan menjawab semua permintaan hamba-hambaku yang meminta. Falyastajibuli, oleh karena itu mereka kembali kepadaku, minta kepadaku. Wal yu'minu bi, dan mereka beriman tentang keberadaanku. La'allahum yarsyudun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Penulis di sini mengangkat di bahasan sebelum membahas sekitar 132 doa tentang keutamaan berzikir dan berdoa. Tentu kalau kita menyebutkan doa, dia masuk dalam zikrullah, karena anda tidak mungkin berdoa kecuali anda mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil pertama diangkat oleh beliau adalah surah Al-Baqarah ayat 152 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim fadzkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, kata Allah. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Ya, tentu ulama menggambarkan sini mengingat Allah SWT dengan banyak cara. Baik itu menyebutkan dengan zikir, menyebut-nyebut dan memuji-muji namanya, berdoa kepadanya, membaca kitabnya, ya, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Ini semua masuk dalam umumnya zikrullah. Juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menyuruh kita agar memperbanyak mengingatnya. Memperbanyak doa, memperbanyak memuji-muji namanya, memperbanyak mengerjakan perintah-perintah yang diperintahkan gitu ya. Dalam surah Al-Ahzab ayat 41, A'udhu billahi minasyaitan rajim, ya ayuhalladina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Hai orang-orang beriman, berzikirlah, mengingat dan menyebut Allah lah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Dan sebagian ulama mengatakan, di antara ibadah-ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, yang umumnya dihubungkan perintah ibadah itu dengan kata-kata kathira atau banyak, itu adalah zikir. Itu adalah zikir. Kita diperintahkan puasa, ya, tapi tidak diikutkan dengan puasalah yang kathir, yang banyak, atau sholatlah yang banyak misalnya. Tapi zikir selalu diikutkan dengan bahasa atau kalimat atau kata-kata kathir. Menteri di surah Al-Ahzab 41, hai orang beriman, berzikirlah kepada Allah zikran kathira, zikir yang banyak. Juga Allah menyebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 35. Surah Al-Ahzab ayat 35. Ini kalau anda buka di Al-Quran ya. Coba dibuka surah Al-Ahzab, surah nomor 33 dalam Al-Quran. Di situ anda lihat, ya, perhatikan baik-baik bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ciri orang-orang yang beriman kepadanya. Allah bilang, jadi Al-Ahzab surah nomor 33 ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

والصابرات laki-laki yang sabar dan perempuan yang sabar. والخاشعين والخاشعات laki-laki dan perempuan yang khusyuk, ya, konsentrasi pada saat ibadah. والمتصدقين والمتصدقات laki-laki dan perempuan yang suka bersedekah. والصائمين والصائمات laki-laki dan perempuan yang suka berpuasa. والحافظين فروجهم والحافظات dan laki-laki dan perempuan yang menjaga kemaluannya dari perbuatan yang haram. Ya, kemudian Allah sebutkan ini saksi bahasan kita, wadzakirinallaha, perhatikan ada kata-kata di situ, katsiran wadzakirat. Dan laki-laki juga perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah telah menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Perhatikan kata-kata di atas tidak dihubungkan dengan kata-kata kathir. Seperti misalnya, wal-mutasaddiqina wal-mutasaddiqat, laki-laki dan perempuan yang suka bersedekah. Tapi Allah tidak katakan ada banyak. Begitu juga dengan puasa. Tapi khusus zikir, Allah subhanahu wa ta'ala datangkan ya, dengan kata-kata kathir. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, teman-teman sekalian, beliau mengangkat dalil setelahnya, surah Al-A'raf ayat 205. Surah Al-A'raf ayat 205. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asali wa la takum minal ghafilin. Dan sebutlah nama Rabbmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita berzikir, menyebut nama-namanya dan juga berdoa kepadanya, membaca kitabnya. Sebutlah nama Rabbmu dalam hatimu dengan merendahkan hati, merendahkan diri dan juga rasa takut, takut akan siksaannya. Dan dengan tidak mengeraskan suara, tidak teriak-teriak sana-sini. Ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar. Di waktu pagi dan petang, jangan pernah luput, selalu berzikir dan berdoa kepada Allah, dan jangan kamu termasuk orang-orang yang lalai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setelah menyebutkan beberapa ayat, beliau mengangkat hadis, hadis Nabi alaihi salatu wasallam, dimulai dengan hadis Bukhari jadi 2 halaman 208. Yang bunyinya, kata Nabi SAW, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir atau mengingat dan menyebut Rabb-nya dibandingkan dengan orang yang tidak berzikir atau mengingat dan menyebut Rabb-nya adalah seperti orang yang hidup dibandingkan dengan orang yang mati. Dan dalam lafadznya Imam Muslim, kalau teman-teman sudah ada yang pegang bukunya di halaman 3 ya, di footnote nomor 1, itu bunyinya, مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي يُذْكَرُ اللَّهُ فِيهِ وَالْبَيْتِ الَّذِي لَا يُذْكَرُ اللَّهُ فِيهِ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ. Perumpamaan atau perbandingan antara rumah yang di dalamnya Allah diingat dan disebut dengan rumah yang di dalamnya Allah tidak diingat dan disebut adalah seperti perbandingan antara orang yang hidup dan orang yang mati. Jadi bayangkan bagaimana Nabi SAW menggambarkan orang yang sering lisannya berdoa, berzikir ya, ini menyebut-nyebut Allah subhanahu wa ta'ala, berkeluh kesah dengan dia, maka itu digambarkan dengan orang yang hidup. Sementara orang yang sama sekali tidak pernah mengingat Tuhannya, baik dalam keadaan dia lapang, dia susah, maka ini seperti orang yang mati. Artinya tidak berfungsi lagi. Seorang penyair mengatakan, teman-teman sekalian, janganlah kau minta kepada manusia yang kalau kau minta kepadanya, maka dia akan marah. Tapi mintalah kepada, seperti misalnya teman-teman kalau minta kepada seseorang misalnya bantuan, sekali mungkin dia beri, dua kali dia beri, ketiga kali, kelima kali, ke-10 kali, ke-50 kali, ke-100 kali mungkin dia akan marah. Kata penyair ini, jangan kau minta kepada manusia yang kalau kau minta padanya dia akan marah. Tapi mintalah kepada zat Allah yang kalau kau tidak minta justru dia marah. Allah subhanahu wa ta'ala, saudaraku seiman, kalau anda tidak berzikir, tidak berdoa, tidak sengaja merengeklah, tanda kutip ya, kepadanya, maka dia marah. Dalam sebuah hadis dengan sanad hasan, seingat saya, riwayatkan Tirmidzi, kata Nabi SAW, "Man lam yad'u Allah yaghdab 'alaihi."

Siapa yang tidak minta justru kepada Allah, Allah marah. Bayangkan teman-teman. Kalau manusia beda sekali. Kalau kita minta terus malah dia akan marah. Tapi kalau Allah SWT justru kalau kita tidak minta, maka dia akan marah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala teman-teman sekalian akan memenuhi hajat anda. Walaupun itu mustahil di mata anda. Mungkin dalam sebuah kisah, seorang salafus salih dulu. Orang yang miskin, hidupnya pas-pasan. Apa yang dia dapat hari itu, itulah yang dia makan dengan istri dan anaknya. Jadi istrinya pun bersabar. Ringkas cerita teman-teman, pernah satu hari dia pulang ke rumahnya, dia tidak dapat hasil apa-apa. Begitu tiba di rumah, sudah malam, istrinya tanya, apa ada hasil hari ini? Kata dia, tidak ada. Saya sudah coba keliling sana-sini menawarkan jasa untuk kerja, tidak ada sama sekali yang memberikan kepada saya pekerjaan. Maka saya tidak tahu lagi harus buat apa. Kata istrinya, tapi kita seharian belum makan nih. Lapar benar dari pagi sama anak-anak belum makan. Kata dia, insya Allah, setelah saya istirahat sejenak, saya akan keluar lagi. Enggak cerita dia keluar lagi. Sudah malam, sudah tutup semuanya. Zaman dulu tidak kayak sekarang. Mungkin zaman dulu tuh selepas isya udah enggak ada lagi orang yang lalu lalang karena gelap gitu kan. Ya kayak kita sekarang justru penerangan di sana-sini masya Allah gitu kan. Nikmat Allah yang luar biasa melimpah pada kita sekarang. Yang jelas teman-teman sekalian, dia jalan, dia tidak tahu mau kemana. Dia lewat ada sebuah masjid. Gelap juga, zaman dulu orang pakai obor gitu kan. Dia nyalakan obor yang dia mampu, nyala sedikit, lalu dia wudu, dia sholat. Menghadap kiblat, dia sholat. Dia memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh ketundukan hati, berharap Allah memberikan kepada dia rezeki sama istri dan anaknya yang sudah seharian belum makan gitu kan. Yang jelas teman-teman sekarang, subhanallah, di malam itu, penguasa di wilayah itu gelisah, gak bisa tidur. Maka dia pun terdorong hatinya mengambil kurang lebih kalau seingat saya 20 kantong. Berisikan harta, dinar-dinar emas. Dan dia bilang, ya Allah, aku malam ini gak bisa tidur. Ini kata rajanya pada saat itu ya, atau penguasa di situ. Saya ingin keluar bersedekah di jalanmu ya Allah. Maka mudahkanlah aku untuk bersedekah pada orang yang tepat. Subhanallah, dia jalan, kata dikatakan dalam kisah ini, penguasa di wilayah itu pun mengatakan, saya tidak akan memegang tali kekangan kuda saya ya Allah, saya akan membiarkan kuda di jalan di mana tempat yang kau pandu. Ringkas cerita dia jalan, subhanallah, kudanya mampir di masjid yang tadi ada orang soleh yang miskin. Dia pun heran, kenapa kok kudanya mampir di masjid. Lalu dia turun, dia masuk ke dalam, kena gelap ya, ada sedikit salah satu obor kecil di dekat mihrab yang menyala. Dia pun mendekat, lalu dia dengar ada orang sedang berdoa, lalu kemudian dia dengarkan doanya. Di antara potongan doanya dia mengatakan, ya Allah, sesungguhnya engkau tahu, aku tidak ada tempat bergantung lagi kecuali engkau, sudah seharian aku dan istri anakku belum makan, maka mudahkanlah buat kami makanan hari ini. Setelah selesai dia berdoa, orang raja ini kemudian atau penguasa ini menepuk pundaknya sambil mengatakan, hai fulan, aku telah mendengarkan doamu tadi. Dan ketahuilah, aku adalah penguasa di wilayah ini. Aku niat malam ini keluar untuk bersedekah karena Allah. Maka ini ada 20 kantong dinar emas aku berikan kepada kamu. Dan ketahuilah kalau seandainya kau punya hajat apapun, maka saya akan memberikan kepadamu. Tinggal kau datang ke istana, saya akan berikan. Ya. Nah, dia merasa, si raja ini merasa pada saat dia mau sedekah, Allah pandu ke orang ini. Gitu. Maka yang luar biasa adalah yang jadi saksi bahasan kita, jawaban orang miskin itu justru. Perhatikan ini yang kita ingin titik beratkan. Ya. Sekali lagi, ini yang kita ingin titik beratkan. Ini benang merah yang harus kita garis bawahi dan kita tarik lurus dan kita ambil pelajaran darinya. Yaitu kata dia apa? Orang miskin ini berkata pada raja tersebut, kalau seandainya saya pun punya hajat, maka saya tidak akan datang kepada anda. Tapi saya akan datang kepada Allah yang telah mengutus anda datang kepada aku. Allah Subhanahu Wa Taala bisa menggerakkan orang ya untuk datang memenuhi hajat kita. Mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu ada syarat-syarat diterima doa, diantaranya harus dengan penuh keyakinan. Karena kata Nabi SAW, udu'u rabbakum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian dalam kondisi kalian yakin Allah akan menerima doa kalian. Karena semuanya Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai. Ya, sebagaimana lanjutan hadis. Kemudian hadis selanjutnya yang diangkat oleh beliau adalah hadis yang mulia juga. Hadis ini kata Nabi SAW, ala unabbi'ukum bi khairi amalikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairi lakum min infaqidh-dhahabi wal-warq
wa khairin lakum min an talqaw aduwakum fatadribu anaqahum wa yadribu anaqahum wa yadribu anaqakum qalu bala qala dzikrullahi ta'ala. Maukah, kata Nabi SAW, aku beritakan kepada kalian perbuatan kalian yang paling baik. Maksudnya besar sekali pahalanya. Paling suci di sisi raja kalian. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Gak ada nodanya, bersih. Allah terima semua. Paling tinggi dalam derajat kalian. Cepat mengangkat derajat di surga. Lebih baik bahkan bagi kalian daripada menginfakkan emas dan perak. Bersedekah dengan emas perak pun dikalahkan dengan amal ini. Dan lebih baik bagi kalian daripada bertemu dengan musuh kalian lantas kalian memenggal leher mereka. Membunuh orang kafir di medan perang, pahalanya besar. Dan mereka memenggal leher kalian atau kalian pun terbunuh mati syahid. Bayangkan keutamaan luar biasa. Apa jawaban sahabat setelah dengar semua itu? Tentu wahai Rasulullah. Tentu wahai Rasulullah, bayangkan ya, kita coba hitung keutamaannya. Kata Nabi SAW, maukah aku beritahukan kepada kalian perbuatan yang paling baik, paling besar pahalanya, satu. Yang kedua, paling suci di sisi raja kalian, bersih, semua diterima. Yang ketiga, paling tinggi dalam derajat kalian. Yang keempat, lebih baik daripada kalian menginfakkan emas dan perak. Yang kelima, lebih baik bagi kalian daripada kalian bertemu dengan musuh kalian lantas kalian memenggal leher mereka atau mereka memenggal leher kalian. Lima keutamaan sekaligus. Jihad, infak, semuanya dikalahkan dengan ini. Maka kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kita pun kalau hidup di zaman itu pasti kita mengatakan, tentu ya Rasulullah, amal apa nih? Lalu kata Nabi SAW sebuah kalimat sederhana. Berzikir atau mengingat dan menyebut Allah Ta'ala. Hadis ini riwayat Tirmidzi jilid 5 halaman 459 dan Ibnu Majah jilid 2 halaman 1245. Nah, ini luar biasa. Ya. Bagaimana seseorang mendapatkan keutamaan berzikir kepada Allah SWT, berdoa kepada Allah SWT. Itu kalau kita bisa sudah bilang tadi, kalau kita menyebutkan zikir, doa masuk di dalamnya. Ya. Kemudian sabda Rasulullah SAW juga di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari jadi 8 halaman 171 dan juga Muslim jadi 4 halaman 2061. Kata Nabi SAW, yaqulullahu ta'ala, Allah yang maha tinggi telah berfirman, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idha dhakarani. Aku selalu bertindak menurut prasangkaan hambaku kepadaku. Kalau dia sangka baik, Allah akan kasih. Walaupun dia sakit, walaupun ada cobaan, dia sangka baik, oh pasti ini pasti baik buat saya. Ya. Maka Allah akan berikan seperti apa yang dia sangkakan. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku selalu bersamanya bila dia berzikir atau mengingat dan menyebutku. Ya, tentu doa di antaranya. Fa in dzakarani fi nafsi dzakartu fi nafsi. Kalau dia mengingatku dalam dirinya, maka aku pun akan mengingatnya dalam diriku. Wa in dzakarni fi mala'in dzakartu fi mala'in khairin minhum. Dan kalau saya dia menyebut namaku di hadapan kumpulan orang-orang, maka aku akan menyebutkannya dalam kumpulan hamba-hamba yang lebih baik daripada mereka. Wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an. Dan kalau hamba tersebut mendekatkan diri kepada aku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an. Dan jika dia mendekatkan diri kepada aku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Wa in atani yamshi ataitu harwala. Dan jika dia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berjalan cepat. Ya. Jadi di sini kita lihat bagaimana potongannya, wa idza dzakarani fi nafsi dzakartu fi nafsi. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairin min. Kalau seandainya dia menyebutku di dirinya, maka aku akan juga menyebutnya di diriku. Dan kalau dia menyebutku di depan orang banyak, dalam kondisi sedikit, tidak ada orang ataupun dirame-rame, tetap dia berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah, Allah pun akan mengingatnya lebih baik daripada di depan kelompok, lebih baik daripada manusia itu tersebut, yaitu para malaikat tentunya. Juga Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu berkata bahwa seorang laki-laki pernah berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya syariat Islam telah banyak bagiku, oleh karena itu beritahukan aku sesuatu yang aku pegang teguh. Beliau bersabda, la yazaru lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaklah lidahmu selalu basah dengan zikir atau mengingat dan menyebut Allah. Hadis ini riwayat Tirmidzi jilid 5 halaman 458.
Termasuk dalam zikir juga saya bilang tadi adalah membaca Al-Quran. Sebagaimana diangkat juga tadi oleh beliau di sini, hadis yang riwayatkan Tirmidzi jilid 5 halaman 175. Yang bunyinya kata Nabi SAW, "Man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasana, wal hasanatu bi asyri amsalih, la aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harf." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah atau Al-Qur'an, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi di 5 halaman 175. Jadi ini luar biasa gitu. Zikrullah ini mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam jenisnya tadi, baik menyebut nama-nama dan sifat Allah, ya bersyukur dan segala macam, berdoa, juga membaca Al-Quran. Ini semua masuk dalam rangkaian zikrullah yang luar biasa gitu. Juga Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah riwayat yang unik ya. Dia berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi shuffah. Satu hari pernah Rasulullah SAW keluar menemui kami sementara kami di Suffah. Suffah ini sebuah tempat kurang lebih bisa menampung 300 orang di belakang rumah Nabi SAW. Umumnya ditempati oleh orang-orang miskin di Madinah untuk belajar dari Nabi SAW. Kata Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, kharaja Rasulullah SAW wa nahnu fi Suffah. Satu hari pernah Rasulullah SAW keluar menemui kami sementara kami di Suffah. Faqala ayyukum yuhibbu an yaghdwa kulla yawmin ila buthanin aw ila al-aqiq. Siapa di antara kalian yang ingin pada saat atau setiap hari dia keluar ke Buthan dan Aqiq, dua lembah di Madinah. Lembah ini waktu itu belum berpenghuni ya. Dan di situ sering kali lewat unta-unta liar, tidak ada pemiliknya gitu. Kata Nabi SAW, fayati yaminhu binaqataini qaumawaini fi ghairi ithmin wala qati'atir rahim. Dia mendatangi ya lembah, kedua lembah tersebut dan membawa dua ekor unta yang sudah sempurna ya, unta merah ya. Kemudian dia membawanya tanpa ada dosa dan tanpa memutus silaturahim. Maksudnya tanpa mengambil ya, hak orang lain. Fakulna, kami pun berkata, ya Rasulullah, nuhibbu dzalik, wahai utusan Allah, kami ingin sekali itu. Enak benar setiap hari pergi ke lembah Buthan atau Aqiq, tiba-tiba datang sana ada unta tidak ada pemiliknya, bawa pulang ke rumah. Untanya mahal. Unta yang kaumawai ini, kata Nabi SAW. Unta yang sempurna, besar, ya sudah dewasa, itu harganya mahal. Gitu kan. Maka kata para sahabat, kami mau ya Rasulullah. Seperti kalau dikatakan, siapa yang mau pergi ke jalan ini atau di lembah ini, dia akan dapat dua mobil. Gitu kan. Tanpa mencuri, hadiah buat dia. Orang semua mau. Dan ini metode yang digunakan Nabi SAW untuk menarik perhatian audiens. Gitu kan. Ini seringkali Nabi SAW gunakan itu ya. Dilemparkan contoh dulu, kemudian untuk mendatangkan target utama nantinya. Setelah sahabat mengatakan, kami tentu mau ya Rasulullah, membawa pulang dua ekor unta tanpa putus silaturahim, tanpa mencuri, ya, punya orang lain. Qala afala yaghdu ahadukum min al-masjid fa ya'lam. Tidakkah seseorang yang antara kalian menuju ke masjid, kemudian dia belajar. Au yaqra' ayataini min kitabillah. Atau dia membaca dua ayat dari kitabullah, Al-Quran. Khairun lahu min naqatain. Dua ayat tadi lebih baik daripada dua ekor unta. Wa thalathun khairun lahu min thalath. Dan tiga ayat Al-Quran lebih baik daripada tiga ekor unta. Wa arba'un khairun lahu min arba'a. Dan empat ekor unta lebih baik daripada empat ayat lebih baik daripada empat ekor unta. Wa min a'dadihinna minal ibil. Dan begitulah hitungan kelipat gandaan seterusnya. Ya, terhadap jumlah-jumlah unta tersebut. Hadis ini riwayatkan Muslim di satu halaman 553. Juga Nabi SAW memastikan kalau ada orang yang duduk, tidak berzikir, tidak berdoa, tidak mengingat Allah sama sekali, semua kelalaian isinya, maka ini bisa diancam dengan kenanya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala.
Oleh itu teman-teman, mu'min-mu'min banyak sekali ya. Nabi SAW tidak lewat padanya kesempatan melihat kebaikan atau mendengar kebaikan kecuali beliau memohon agar diberikan kebaikan tersebut. Dan kalau seandainya ada keburukan, maka beliau memohon agar diselamatkan dari keburukan itu. Ya. Anda misalnya lewat di jalan, lihat orang tabrakan, ada orang miskin, ada orang kelaparan, ada orang terkena cobaan-cobaan penyakit, segala macam yang tidak ada pada Anda, justru Anda bisa menggunakan itu mu'min untuk berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi SAW, "Man qada maq'adan lam yadhkurillaha fihi kanat 'alaihi min Allahi tira. Wa man ittaja'a majja'an la yadhkurullaha fihi kanat 'alaihi min Allahi tira." Barang siapa yang duduk di suatu tempat dan tidak berzikir atau mengingat dan menyebut Allah di dalamnya, maka itu akan menjadi kekurangan dan penyesalan atau penyesalan atasnya dari Allah. Dan barang siapa yang berbaring di suatu tempat lalu tidak berzikir atau mengingat dan menyebut Allah, maka itu akan menjadi kekurangan atau dalam kurung penyesalan atasnya dari Allah. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 4 halaman 264. Di dalam hadis lain disebutkan makna tirah itu atau kecelakaan itu ataupun penyesalan tadi. Yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam "Ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabiyhim illa kana alaihim tira fa in syaa'a adzabahum wa in syaa'a ghafaralah." Tidaklah suatu kaum duduk di suatu majlis di mana mereka tidak berzikir atau mengingat dan menyebut Allah di dalamnya dan tidak membaca salawat kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali akan menjadi kekurangan atau penyesalan atas mereka. Jika Allah menghendaki maka Dia menyiksa mereka dan jika Dia kehendaki maka Dia mengampuni mereka. Hadis riwayat Tirmidzi jilid 3 140. Jadi kita bisa lihat teman-teman sekalian bagaimana ya penekanan-penekanan tentang harusnya seseorang itu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala di antaranya doa itu adalah hal yang sangat ditekankan. Justru kalau orang jauh daripada itu semua merasa tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala, dia diancam dengan tirah atau penyesalan. Bisa bermakna tadi di hadis yang kedua tadi adalah Allah kalau ingin Allah hukum, kalau Allah ingin maafkan maka Allah maafkan. Dan yang terakhir yang kata oleh beliau adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allah fi illa qamu an mithli jifati himar wa kana lahum hasrah." Tidak ada satu kaum berdiri atau bubar dari satu majlis, kumpul-kumpul, nongkrong sama teman-teman atau keluarga, ngobrol-ngobrol. Tidak ada satu kaum berdiri bubar atau bubar dari satu majlis di mana mereka tidak berzikir atau mengingat dan menyebut Allah di dalamnya, kecuali mereka berdiri laksana berdiri dari bangkai seekor keledai. Dan hal itu menjadi penyesalan bagi mereka pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud jadi tempat halaman 264. Nah, jadi kita bisa lihat teman-teman di awal buku ini, beliau sebelum membahas zikir dan doa, beliau menekankan sekali tentang masalah pentingnya atau keutamaan-keutamaan untuk berzikir dan berdoa itu sendiri. Ya.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Selamat siang sahabat Langkisau. Bersuara Keneci Daniel menemani sahabat di Minggu 24 Mei 2026 dalam ekspresi pendengar. Selamat siang untuk sahabat Langkisau yang mendengarkan melalui frekuensi 91,2 dan juga mendengarkan secara streaming melalui aplikasi Radio Box Online channel LPPL Langkisau FM. Pastinya sahabat Langkisau dalam ekspresi pendengar, sahabat bisa berekspresi langsung di sini di 0811 66 19 120 dengan pilihan lagu yang sahabat bisa pilih sendiri ya. Ayo kita angkat dulu penelpon pertama di siang hari ini. Halo, selamat siang.
1: Halo Langkisau FM, selamat siang.
0: Selamat siang juga kembali Adit.
1: Apa kabar Cidani?
0: Alhamdulillah baik Adit. Bagaimana kabarnya Adit?
1: Sehat juga.
0: Oke, Adit mau berekspresi apa siang hari ini?
1: Mau nyanyi.
0: Mau bernyanyi, nyanyi lagu apa Adit?
1: Kalau lagu Fauzana terbaru ada gak?
0: Fauzana terbaru, kita lihat dulu ya. Yuk, Adit mau salam-salam, silakan dulu. Mau salam-salam dulu maksudnya.
1: Salam Eci Daniel, Kak Vivi, Vio, Bang Yokibo, Bang Romal, ada Febri, sama Bang Yokibo. Buku saja deh.
0: Oke, kalau yang terbaru Fauzana yang ada karaoke-nya Bapindah Kanan Lain.
1: Coba lah Bapindah Kanan Lain tuh sama lagunya. Oke.
0: Mau lagu yang ini aja ya. Oke, tunggu sebentar ya Adit ya. Kita hadirkanlah dulu sahabat Langkisau ya. Untuk sahabat yang mau bergabung di 0811 66 19 120 boleh banget.
1: Bapindah Kanan Lain yo lagu.
0: Iya, Bapindah Kanan Lain nih lagunya ya Adit ya.
1: Itu yang awak cari tadi tapi tak kanan
0: tuh. Oh, gitu. Oke deh Adit.
1: Tapi nadanya nada cewek lah dan nada cowok.
0: Wah, kalau suara Adit gak cocok nada cewek karena suara Adit itu gak tinggi. Kecekek dia.
1: Ditunggu tinggi kan nanti.
0: Gak bisa.

0: punya kakak adik lain ni. Tapi gimana ya?
1: Ya, coba lagi,
0: Coba
1: Adit.

0: cowok Adit. Makanya pas kalau ada cewek Adit nggak akan bisa itu. Bukan, ini nada cowok, makanya Adit ya. Makanya pas, makanya bagus. Karena nadanya nada cowok, bukan nada cewek Adit. Gimana Adit, mau disambung lagu apa?
1: Nama lagi, Fauzana apa yang ada lagi? Selain Berpindah Kanan lain.
0: Fauzana, oke. Kalau Fauzana janji, Kak janji nanti Kak nanti. Mananti jawe cinto tarumi perasaan. Nah, mau yang mana?
1: Oh, apa lagunya? Janji ke janji aja deh, tapi dia ada cowok ya.
0: Iya, janji ke janji yang ada cowok ya. Oke, Adit.

hati, pantun menggambar.

0: Bapak Dit? Masih di ekspresi pendengar?
1: Kalau lagu Paulana yang terbaru lagi, apa yang ada lagi? Ada kemarin di tengah YouTube tapi lupa
0: juga. Kalau Fauzana terbaru mungkin ada, tapi kalau yang karaoke-nya mungkin belum. Oh itu apa ya, yang ya. Pindah kanan lain, hanya itu yang paling terbaru lagu Fauzana nih. Ada yang Hujan Pambasua Luko, ini kan cover ya, yang versi Fauzana.
1: Ganti deh lagu dangdut lagi.
0: Nah, boleh, yang mana?
1: Judulnya Dingin Aja deh, kebetulan cuaca lagi mendung sekarang
0: jadi. Oke. Oke Adit, masih lagunya buat siapa nih Adit?
1: Kasih lagunya kebetulan spesial buat Kak Vivi yang ada di rumah.
0: Kak Vivi, spesial buat Kak Vivi ya dari Adit ya. Silakan berekspresi Adit.

0: Oke, Adit.
1: Boleh salam.
0: Boleh dong, mau salam sama siapa nih Adit nih?
1: Salam buat Kak Vivi, Fiora Fanda, Adel Febri, Bang Roma. Bungkus aja deh, boleh dimana aku nggak?
0: Boleh, mau ragu apa?
1: Dari Ipang deh.
0: Ipang, yang mana judulnya Ipang?
1: Sakit dalam bercinta.
0: Oke, sakit dalam bercinta. Mau salam-salamnya itu aja?
1: Salamnya bungkus aja. Terima kasih, nanti Adit kamu lagi.
0: Oke, Adit, nanti kita putarkan juga lagunya ya. Terima kasih, Adit.
1: Sama-sama. Assalamualaikum, Eci Adit.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Adit yang sudah bergabung bersama Eci di siang hari ini dalam ekspresi pendengar. Pastinya masih akan Eci hadirkan lagu-lagu nih untuk sahabat Langkisau yang bisa di request di 0811-6619-120. Pastinya sahabat juga boleh bergabung melalui chat WA, SMS, ataupun telepon langsung ya ke nomor yang sama. Pastinya sahabat Langkisau jangan kemana-mana, Eci hadirkan dulu lagu yang di request nih ya sama Adit, yaitu lagu dari Ipang, Sakit Dalam Bercinta.

0: pulang kantor, langsung aku tunggu di sini ya.
1: Aku bisa lebih cepat kok. Aku sekarang kesana ya.
0: Loh, kamu pulangnya lebih awal. Ki, Iki.
1: Nanti aku jelasin di sana.

0: Mengelola usaha itu seperti mengendalikan sepeda. Mengayuh penuh semangat, menjadi lebih produktif, mengayuh dan terus mengayuh. Tapi apa jadinya kalau seperti ini? Semangat mulai mengendor, mengayuh serasa berat, sepeda serasa berat dan uzur. Ada peran penting karyawan dalam setiap keberhasilan usaha. Karena itu, ketenangan, kenyamanan, dan semangat kebersamaan dalam bekerja harus benar-benar dirasakan oleh karyawan. Dengan menjadi peserta JKN KIS, karyawan tenang bekerja dan keluarga terlindungi. Sehingga meningkatkan produktivitas serta menjaga laju usaha. Kerja bersama, sehat bersama. Daftarkan diri Anda, karyawan, dan keluarganya menjadi peserta JKN KIS melalui website www.bpjs-kesehatan.go.id, portal bersama www.bpjs.go.id, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
1: Dengan gotong royong, semua tertolong.
2: Onde, wow, berdarah batu ayatnya.
3: Onde, di apa hayati?
2: Iko wo berdarah batu ko cali lah wo.
3: Lain dak TBC ko nak. Acapela. Oh, pariso ke puskesmas.
4: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti-TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis!

0: Dari lantai 1 Gedung Painan Convention Center Kabupaten Pesisir Selatan. Kembali lagi dalam ekspresi pendengar. Silakan sahabat yang ingin bergabung di 0811 66 119 120. Iya Adit, bagaimana Adit?
1: Selamat
0: siang juga Adit. Mau nambah lagu apa Adit hari ini?
1: Saya ke Pauzana lagi nampaknya nih.
0: Yang mana itu?
1: Luko Mati Raso, lagu baru.
0: Oke, kita cari dulu ya.
1: Tapi musiknya musik asli ya.
0: Oke, Luko Mati Raso. Oke Adit.
1: Luko Mati Raso, bukan Lupo. Luko Mati Luko, Raso.
0: Iya Luko, enggak ada yang bilang Lupo. Luko, Adit salah dengar ya. Luko Mati Raso. Iya Adit. Oke Adit, silakan berekspresi Adit.
1: Oke, lanjut. Udah diputar musiknya.
0: Ya, tunggu sebentar ya Adit ya.

Junior.

0: lagi ya?
1: Miliknya dangdut. Kita pindah lagu dangdut ya. Judulnya apa deh? Magizet apa yang ada Esinanya?
2: Magizet banyak, mau yang mana?
1: Mau ya.
2: Magizet.
1: Apa deh Caca Nika deh, judul lagunya Mandi Kembang ada enggak?
2: Oke, Mandi Kembang ya. Oke, Adit.
1: Caca Nika.
2: Iya, silakan Adit berekspresi. Okay.

0: Halo.
1: Oke, Adit, gimana?
0: Nah, nambah lagi dong.
1: Yang mana lagunya?
0: Lagu Cacah Dika apa yang bagus lagi ya?
1: Cacah Dika ya, tunggu sebentar. Undangan Palsu, Angka 1, Cincin Putih. Yang mana?
0: Undangan Palsu aja deh.
1: Undangan Palsu.
0: Dan
1: oke, Adit, lanjut.

0: asik.
1: Oke, Adit,
0: ya.
1: gimana?
0: Oke. Nah, ini boleh nambah lagi nggak?
1: Boleh,
0: lagu
1: mau
0: terakhir.
1: Nambah lagu apa?
0: Satu lagi dari miliknya Pelaminan Kelabu dari Rel Andrean, tapi yang remiknya ya.
1: Pelaminan Kelabu versi remix ya.
0: Versi Rel Andrean, tapi yang bukan dari Mansur S, tapi yang ada Rel Andrean.
1: Oke, tunggu ya, dicari dulu ya, Adit ya. Oke, Adit, yang Pelaminan Kelabu ya, yang dari nadanya Andrean ya, Rel Andrean ya.

0: perubahan suara Adit udah bagus tak?
1: Nah, yang penting Adit tuh harus pandai memilih nada lagunya gitu. Jangan ambil yang nada cewek gitu, ambilnya yang nada cowok ya Adit, supaya mantap gitu, ya, Adit.
0: Nada cowok ya diambil gitu.
1: Iyalah, kan Adit cowok, masa nyanyinya nada perempuan? Beda lah. Oke Adit.
0: Siapa lagi ya?
1: Buat siapa lagi request apanya, salam-salamnya?
0: Kak Vivi. Adele, bungkus aja semuanya. Siapa lagi Sao? Boleh request lagu nggak?
1: Boleh, mau lagu apa Adit?
0: Kalau Fauzana apa yang ada lagu sororok, lagu seroroknya, lagu-lagu?
1: Fauzana, ya, tunggu sebentar ya. Berjuang bersama. Cintamu rinduku.
0: Kalau berjuang bersama itu siap duet tuh lagunya Cip.
1: Iya, duet sama Maulana Wijaya.
0: Cintamu rinduku aja deh.
1: Cintamu rinduku ya, Arif featuring Fauzana ya.
0: Iya, tapi lagu yang pertama tadi kurang bagus.
1: Oke okay, Adit ya. Ada yang lain?
0: Boleh dua?
1: Boleh.
0: Boleh dua nggak lagu? Dua dari miliknya apa deh? Afgan bisa nggak?
1: Afgan? Yang mana Afgan?
0: Dan bukan cinta biasa.
1: Bukan cinta biasa. Oke Adit.
0: Salamnya buat Bang Kibo, Bu Alcepri. Jangan Bang Kibo biarkan pada siang hari ini Adit bernyanyi.
1: Iya.
0: Salam untuk Bang Roma, buat Kak Anggun, Kanza, Ocha. Mungkin aja deh buat sahabat lagi tahu dimanapun berada. Besok gabung lagi di SPSD Pendengar hari Minggu depan.
1: Oke Adit, terima kasih sudah bergabung. Oke, ya Adit ya.
0: Sama-sama, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Dan pastinya sahabat Langki Sawah sih juga mau informasikan dahulu nih untuk sahabat bahwasannya ada panggilan dari Pengadilan Negeri Negeri Painan, sahabat Langki Sawah, di mana sesuai dengan perkara nomor 7 garing PDT titik G garing 2026 garing PNN, Pengadilan Negeri Painan memanggil Tony Irawan, laki-laki tempat tanggal lahir di Solo 3 Februari 1996, wira swasta agama Islam yang beralamat di air tambang Kanagarian Nyur Melambai Pelangai, Kecamatan Randa Pesisir, untuk dapat hadir pada Kamis 4 Juni pukul 10 pagi di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Painan, sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan PT BPR Gema Pesisir Air Haji melawan Pitrawati dan kawan-kawan yang beralamat di air tambang. Sahabat Langki Sawah, ya, sekali lagi diingatkan nih buat sahabat mungkin yang mengenal atas nama Tony Irawan yang bertempat tinggal di air tambang Kanagarian Nyur Melambai Pelangai, Kecamatan Randa Pesisir, untuk menginformasikan kepada yang bersangkutan bahwasanya untuk dapat menghadiri yang namanya persidangan di mana dilaksanakan di hari Kamis 4 Juni 2026 pukul 10 pagi di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Painan yang beralamat di Wisma San Alaida Sago Komplek Islamic Center Sago 4 Jurai dalam gugatan PT BPR Gema Pesisir melawan Pitrawati dan kawan-kawan. Dan pastinya sahabat Langki Sawah sudah hampir pukul 3 sore dan pastinya nanti aja akan kembali dalam program-program menarik lainnya hanya di 91,2 Langki Sawah FM. Aja hadirkan dulu lagu berikut ini ya untuk sahabat menutup kita di ekspresi pendengar. Ada requestan nih dari Arif

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari Uda Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
3: di 91,2 Langkisau FM.
4: Media informasi.

0: di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur. Alun juo babue en kopi udalai. Alaka siang hari Nura.
2: Deh dah, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
1: Deh, pakai ayah galon saja lah lai, boleh capek.
2: Jangan lai dah. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayo untuk kesehatan awak.
1: Itulah upiak. Dah ada nan tahu informasi doh. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambil dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapanan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Onde, wow, berdarah batu Hayati ya.
5: Onde, de apa Hayati?
4: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
5: Lain dak TBC ko nak. Capek lah. Awak pariso ke puskesmas.
6: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti-TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis!
7: Halo, Opik.
8: Halo, Tante.
7: Opik.
8: Iya, gimana keadaan Randy?
7: Tante mau info. Tadi pagi, otaknya Randy udah gak berfungsi, Opik.
8: Otaknya Randy gak berfungsi? Si Randy mah emang otaknya gak pernah dipakai, tak?
7: Iya, Opik.
8: Gimana, Tan, Randy?
7: Jadi, sejam lalu, Randy udah gak ada, Pik. Tolong diinfoin ya ke teman-teman di sekolah. Tante mohon doanya untuk Randy ya, Pik.
8: Oke, Tante.
7: Makasih ya, Pik.

0: onde, de apa Hayati?
1: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
0: Lain dak TBC ko nak. Acapela. Oh, pariso ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti-TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا

Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.102.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah makan sayur dan buah setiap hari.
1: Adin, dimakan sayurnya ya.
2: Ah ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula yang penting kan gizinya seimbang.
1: Lah gimana mau gizinya seimbang kalau makan gak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran dan buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi gak perlu diet yang aneh-aneh.
2: Ah masa sih bu? Apa iya sayuran dan buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
1: Ya benar, masa ibu bohong? Sayuran dan buah mengandung banyak serat, jadi bisa membantu menurunkan berat badan.
2: Mungkin karena serat itu membantu melancarkan pencernaan ya, Bu?
1: Betul. Selain itu, sayuran dan buah-buahan bisa mencegah terbentuknya batu empedu, menurunkan kolesterol, serta mencegah gangguan usus.
2: Wah, banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya, Bu?
1: Makanya kan, ibu selalu masak sayur. Terus pasti ada buah di meja kan setiap hari? Nah, itu tuh buat dimakan, bukan buat diliatin.
2: Ibu bisa aja deh. Ya udah, Adin makan nih sayurnya.
1: Nah, gitu dong. Pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
2: Iya, Bu, iya. Sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih, Bu?
1: Nah, sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sawi hijau, juga tomat. Kalau dari buah-buahan yang paling tinggi seratnya jambu biji, terus jeruk, sirsak, dan juga apukat.
2: Wah, Adin paling suka tuh makan jambu biji.
1: Bagus, tapi jangan lupa dimakan sayurannya.
2: Iya Bu, iya. Pokoknya tiap hari makan sayur dan buah, biar sehat dan tetap segar.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Dan jangan lupa makan sayur dan buah setiap hari. Ayo! Jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Radio Langkisau 91.2 MHz.

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Kisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Selamat sore sahabat Langkisau. Di hari Minggu tanggal 24 Mei 2026 kali ini, Eci akan hadir menemani sahabat hingga pukul 5 sore dalam program kuliner pesisir, menghadirkan cerita dan juga menu-menu dari wilayah pesisir selatan. Selamat sore untuk sahabat Langkisau yang mendengarkan secara streaming melalui aplikasi Radio Box Online channel LPPL Langkisau FM dan juga mendengarkan secara konvensional di frekuensi 91,2 MHz. Pastinya di wilayah Kota Painan, mungkin ya sahabat Langkisau yang lagi berada di Kota Painan merasakan ya masih adanya hujan ringan dan juga angin yang cukup kencang, di mana memang ya potensi hujan sedang hingga lebat yang disertai kilat angin dan petir ini berpotensi terjadi di hari ini hingga malam nanti. Tapi tentu saja sahabat Langkisau, kalau sudah cuaca yang dingin-dingin begini, paling nikmat kita menikmati pastinya ya makanan-makanan yang menghangatkan. Salah satunya makanan khas wilayah ya di Sumatera Barat dengan berbagai macam menu andalannya. Salah satu menu khas daerah pesisir selatan ya menjadi salah satu hidangan yang cocok sekali dinikmati saat suhunya masih hangat. Kali ini Eci akan mengajak sahabat mengenal lebih jauh terkait gulai ikan karang yang menjadi salah satu hidangan khas kita di pesisir selatan.

Sebelum Eci bagikan informasi mengenai resep dan dari kuliner yang satu ini, kita mengenal dulu nih. Ternyata sahabat Langkisau ada satu fakta menarik. Ternyata makanan khas gulai dari wilayah Minangkabau ternyata itu bukan berasal dari Minang murni. Nyatanya zaman dahulu ternyata orang Minang zaman dahulu gitu ya. Nah, belum mengenal yang namanya gulai. Namun tentunya ya daerah kita, wilayah Sumatera Barat saat ini banyak sekali nih mendapatkan pengaruh dari budaya asing. Salah satunya dari bentuk dan letak perlintasan perdagangan di wilayah Sumatera Barat zaman dahulu. Di mana zaman dahulu banyak banget pedagang rempah yang melintas di Sumatera Barat atau wilayah Minangkabau untuk mencapai Selat Malaka yang menjadi salah satu jalur perdagangan rempah.

di mana banyak sekali pedagang rempah yang menjadikan wilayah Sumatera Barat atau wilayah Minangkabau saat itu menjadi pelabuhan transit dalam perjalanan mereka menuju Selat Malaka. Nah, di mana sahabat Langkisau, makanan Minangkabau di sebelum abad ke-16 ternyata jauh berbeda dengan makanan Minangkabau yang kita kenal zaman sekarang. Di mana menurut salah satu ahli sejarah yaitu Fadli, di mana ia mengatakan dalam sebuah seminar gitu ya, terkait perjalanan dari kuliner Minangkabau, ia mengungkapkan nih sahabat Langkisau bahwasannya berbeda sekali makanan khas kita yang kita kenal sekarang dengan makanan khas Minangkabau sebelum abad ke-16. Di mana zaman itu sebelum abad ke-16 kuliner Minang itu identik dengan yang namanya ya makanan ikan, nasi dan sesekali daging ayam sebagai pilihannya. Tidak seperti sekarang yang mana identik dengan daging ya, gulai, kari, tambusu gitu. Yang mana makanan ini memiliki cita rasa yang gurih dan kaya.

Dan sejak di abad ke-16 di mana singgahnya nih ya para pedagang-pedagang rempah ke wilayah Minangkabau, inilah yang membuat makanan Minangkabau pun menjadi lebih kaya, di mana merupakan pengaruh dari kebudayaan para pedagang yang singgah, salah satunya pedagang-pedagang India yang membawa rempah-rempah yang berasal dari daerah timur Nusantara.

Nah, dengan dibawanya rempah-rempah dari wilayah Indonesia Timur oleh para pedagang-pedagang, khususnya pedagang-pedagang India yang membawa rempah-rempah ini ke wilayah Minangkabau, maka lahirlah nih, sahabat, akulturasi budaya yang mana muncul tradisi memasak gulai di wilayah Minangkabau, yang mana akar sejarahnya kuat dari pengaruh pedagang India yang membawa rempah dari wilayah timur Indonesia dan teknik kari khas India masuk ke wilayah Minangkabau di abad ke-16. Dan tentunya akulturasi ini berpadu dengan yang namanya hasil kekayaan lokal, di mana di wilayah transit ini ya, di wilayah pelabuhan yang berada di wilayah pesisir pantai, maka para pedagang berpadu nih dengan para nelayan lokal menggunakan hasil tangkapan nelayan lokal seperti ikan pelagis dan berbagai jenis ikan dengan bumbu-bumbu masak dan juga teknik memasaknya orang India atau pedagang-pedagang asing zaman itu, yang mana mereka mengolah salah satunya ikan di sekitar terumbu karang yang memiliki tekstur daging yang padat, gurih, dan juga cocok sekali ternyata jika dipadukan dengan bumbu gulai bersantan kental yang dibawa oleh para pedagang India. Dari saat itu nih sahabat Langkisau, gulai akhirnya menjadi santapan sehari-hari para nelayan dan masyarakat di wilayah pesisir pantai wilayah Minangkabau, yang akhirnya berevolusi menjadi menu utama yang wajib disajikan saat perjamuan adat dan perayaan tradisional di wilayah Sumatera Barat dan suku Minangkabau. Dan tentunya kita bisa melihat nih ya perbedaan dari bumbu yang dibawa oleh para pedagang India dengan kari asli mereka. Karena ini merupakan akulturasi perpaduan budaya, kita bisa melihat di mana kalau dalam masakan khas Minang atau gulai kari khas Minang biasanya menggunakan bumbu halus seperti bawang merah, bawang putih, cabai merah, kunyit, jahe, lengkuas, dan asam kandis yang dimasak dengan santan yang biasanya menghasilkan kuah gulai yang berwarna kuning kemerahan dan dipadukan nih dengan ikan-ikan karang segar di mana hasil tangkapan lokal nelayan pesisir pantai seperti ikan kerapu, ikan kakap, dan juga kue yang populer. Dan yang paling populer lagi adalah bagian kepala ikan yang memberikan kaldu gurih dan juga pastinya banyak dengan kandungan kolagen yang memberikan manfaat untuk tubuh dan kulit. Dan tentunya sahabat Langkisau, kalau datang ke pesisir selatan, yang pasti harus dan sangat wajib dicoba adalah apa? Menu gulai karang khas pesisir selatan. Jikalau sahabat tertarik untuk mencoba memasak di rumah dan kangen kampung halaman ya, nah Eci bagikan dulu nih beberapa resep, tapi setelah tembang Minang berikut tetap di Langkisau FM.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

1,2 Langkisau FM, sahabat masih di kuliner pasti siap bersuara Kanesha Daniel. Sahabat Langkisau, di mana kali ini kita akan membahas kuliner terkait dari wilayah pesisir selatan, yaitu gulai kapalo ikan ya. Nah, kalau sahabat ingin membuat gulai kapalo ikan di rumah, nah jangan lupa ya, pastikan siapkan kepala ikan yang segar yang sudah dicuci bersih. Jangan lupa menyiapkan jeruk nipis, santan, serai, lengkuas, daun kunyit, daun jeruk, garam, gula pasir jika sesuaikan ya. Dan juga jangan lupa nih menyiapkan

santannya sampai berminyak. Tapi jangan sering diaduk, takutnya kepala ikannya nanti hancur. Nah, setelah gulainya mendidih dan masak, angkat dan siap disajikan dengan nasi hangat. Sahabat Langkisau, tentunya ya menjadi makanan yang sangat diminati jika kalau sahabat datang ke pesisir selatan. Dan jangan lupa, sahabat juga bisa membuatnya di rumah tanpa harus jauh-jauh ya pulang ke pesisir selatan dulu atau datang ke pesisir selatan dulu. Dan sampai di sini dulu Ci Daniel hadirkan kuliner pasisir hari ini. Semoga bisa menjadi inspirasi sahabat Langkisau semua untuk memasak makanan buat keluarga berikutnya di rumah. Pastinya setelah ini kita akan beralih dalam program selanjutnya bersama Vivi Fikri. Namun Ci Daniel harus pamit undur suara. Terima kasih kebersamaan kita sahabat Langkisau. Semoga sahabat terhibur dengan apa yang kami sajikan di 91,2 hari ini. Ci Daniel pamit undur suara dari ruang dengar sahabat Langkisau semua. Selamat sore, selamat istirahat ya, karena besok sudah Senin. Dan pastinya jangan kemana-mana, tetap dengarkan kami di 91,2 Langkisau FM. Ci Daniel pamit undur suara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Pak Gesang.
1: Iya.
0: Bengawan Solo itu diciptakan tahun berapa ya, Pak ya?
1: Tahun 1940.
0: Di mana itu, Pak?
1: Di Solo.
0: Di tepinya Bengawan Solo itu?
1: Iya, di tepi Bengawan Solo.
0: Sama-sama mancing ya, Pak?
1: Ya, mancing dan ngelamun. Dan meramalkan aliran sungai Bengawan Solo yang mengalir sampai jauh.

Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Paina 91,2 Langkisa FM, lembaga penyiaran publik lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Selamat kali ini kita masih di Kuliner Daerah edisi hari ini Minggu 24 Mei 2026. Kali ini kita akan hadir dengan kue tradisional khas Nusantara yang berbahan dasar tepung terigu. Selamat sore aja untuk semuanya yang ingin menikmati kudapan-kudapan dari tradisional ataupun dari daerah-daerah Nusantara yang ada di seluruh Indonesia. Kali ini sahabat, memang kalau kita bahas ya, kue tradisional Nusantara tidak pernah kehilangan pesonanya. Di tengah gempuran makanan modern, cita rasa kue-kue ini tetap digemari ya oleh berbagai kalangan. Salah satu bahan utama yang sering digunakan dalam pembuatan kue tradisional adalah tepung terigu yang memberikan tekstur lembut dan kenikmatan tersendiri. Nah, kali ini kita akan bahas beberapa kue tradisional populer berbahan dasar tepung terigu. Yang pertama, untuk kelezatan kue tradisional berbahan tepung terigu, itu memiliki tekstur yang lembut ya dan rasa yang kaya. Tepung terigu sebagai bahan utama seringkali menjadi pilihan karena mudah diolah dan cocok untuk berbagai jenis kue. Dari yang digoreng hingga dikukus, tepung terigu bisa menjadi dasar bagi beragam kreasi kue Nusantara. Ada kue cucur, yaitu kelembutan dan kemanisannya. Salah satu contoh kue tradisional berbahan dasar tepung terigu adalah kue cucur. Kue ini terkenal dengan tekstur yang lembut di bagian tengahnya, namun garing di pinggirnya. Tepung terigu dicampur dengan gula merah yang memberikan rasa manis alami. Proses memasaknya pun digoreng ya, membuat kue cucur ini sering dijadikan pilihan sebagai cemilan sore hari. Nah, kita tahu juga nih sahabat ya, beberapa kue-kue tradisional Nusantara itu telah ada sejak berabad-abad lalu dan merupakan bagian dari warisan budaya yang kaya. Tepung terigu sendiri sebenarnya adalah bahan impor ya yang masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan dengan bangsa Eropa dan Timur Tengah. Namun, para nenek moyang kita berhasil nih mengadaptasi tepung terigu ke dalam berbagai resep tradisional yang unik. Masuknya tepung terigu ke Nusantara tidak bisa dilepaskan dari pengaruh bangsa Eropa ya, yang membawa bahan ini ke Indonesia selama masa kolonial. Meski begitu, masyarakat Indonesia berhasil mengolah tepung terigu dengan caranya sendiri, menciptakan kue-kue yang unik dan berbeda dari kue-kue berbahan tepung terigu di negara lain. Proses adaptasi ini menjadi bukti betapa kreatifnya masyarakat kita dalam mengolah bahan pangan baru menjadi sesuatu yang khas Nusantara. Kue lapis merupakan salah satu kue tradisional yang paling dikenal di Indonesia. Kue ini pun terdiri dari beberapa lapisan dengan warna-warna yang cerah. Tentunya, sahabat, lapisan dibuat dari adonan tepung terigu yang dicampur dengan santan, gula, dan pewarna alami. Rasanya yang manis dan teksturnya yang kenyal itu membuat kue ini sangat cocok sebagai kudapan di acara-acara spesial seperti hajatan ataupun perayaan hari besar.

91,2 lagi saya FM sahabat, kali ini masih di program kuliner daerah, yaitu sekarang kita akan membahas teknik memasak kue tradisional yang berbahan tepung terigu ya. Jadi memasak kue tradisional berbahan tepung terigu sebenarnya tidak terlalu rumit, tetapi ada beberapa teknik yang perlu sahabat perhatikan agar hasilnya sempurna, mulai dari mencampur adonan hingga proses pemasakan. Jadi setiap tahap itu memiliki peran penting dalam menentukan tekstur dan rasa akhir kue. Teknik mengaduk adonan yang tepat. Jadi metode pemanggangan yang perlu pengukusan. Sebagian besar kue tradisional berbahan dasar tepung terigu dimasak dengan cara dipanggang ataupun dikukus. Nah, kelebihan tepung terigu sebagai bahan dasar kue di sini digunakan dalam pembuatan kue tradisional. Kenapa? Yaitu salah satu alasannya adalah kemampuannya untuk memberikan tekstur yang lembut dan elastis. Jadi mudah dicampur dengan bahan lain pastinya juga. Dan kue tradisional berbahan tepung terigu biasanya tidak memiliki daya tahan yang terlalu lama, terutama jika disimpan di suhu ruangan. Namun ada beberapa tips yang bisa sahabat terapkan untuk menjaga kue agar tetap segar dan enak dimakan dalam waktu yang lebih lama. Nah, di sini kesimpulannya sahabat, kue tradisional khas Nusantara berbahan dasar tepung terigu merupakan bagian penting dari kekayaan kuliner Indonesia. Mulai dari kue lapis yang berlapis-lapis hingga serabi yang renyah di bagian bawah. Semua jenis kue ini pun memiliki daya tarik tersendiri. Tepung terigu sebagai bahan utama memberikan tekstur yang lembut yang membuat kue-kue ini semakin nikmat. Jadi dengan teknik yang tepat dan cara penyimpanan yang baik, sahabat bisa menikmati kue tradisional ini dalam waktu yang lebih lama. Selalu percayakan kebutuhan dapur sahabat dengan produk yang mungkin bisa dimanfaatkan optimal ya bagi keluarga. Selamat mencoba membuat kue tradisional berbahan tepung terigu di rumah. Sampai di sini dulu sahabat kebersamaan kita di program kuliner daerah hari ini. Tentunya untuk informasi waktu ibadah sholat maghrib di pukul 18.16 menit waktu Indonesia bagian barat. Nanti Vivi juga akan hadir kembali di program Liputan Warta Malam jam 7 malam ini. Dan jam 8 malam ini kembali kita hadir di program Raba Pasis ya. Ikuti terus sahabat ya informasi ataupun juga nanti program-program yang menarik akan hadir menemani sahabat di minggu ini. Tetap bersama kita di sini 91,2 Langkis FM.

0: Dengarkan terus Radio Langkisau FM dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam.
1: Hai sahabat Langkisau, dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi edukasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Jikalau zikir itu sudah kuat dalam diri kita, ya sudah menghadirkan esensi zikir dalam diri kita, yang dilihat semuanya itu semua anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat dia gembira itu dia bersyukur, dan saat dia sedang mengalami duka dia bersabar. Semua sama sebagai ibadah. Semakin kenal, semakin dekat, semakin mudah. Kadang belum minta sudah diberi. Ada yang orang belum berucap, Allah sudah berikan. Sehingga ketika menghadapi masalah yang sama, ringan, bukan gak punya masalah, akan dihadapi, diringankan oleh Allah. Masalah yang sama, ini sampai ribut, adu argumentasi, orang ini cuma senyum selesai. Kenalkan kepada Allah, nanti biarkan janji yang disampaikan oleh lisan Rasulullah itu terjadi. Pengen level tertinggi itu butuh perjuangan, latihan dulu, ya kan? Menguras fisik, energi, tenaga, biaya, hasilnya indah. Tapi ada jalan cepat untuk mendapatkan itu. Nih aksesnya, bangun kepada Allah.
1: Nih Pak, indahnya begini Pak. Maaf ya. Lihat istri itu, ingat Allah. Lihat anak, ingat Allah. Ibu lihat suami, ingat Allah. Kalau melihatnya begitu, maka substansi berumah tangga itu nikmat rasanya, dan tanggung jawab itu melekat pada diri kita untuk terjaga dalam kebaikan. Ya. Saya nitipkan handphone saya ke antum, dan antum tahu itu punya saya. Ya, dan Anda mencintai saya misalnya, ta'zim di situ. Mungkin enggak handphone itu ditempatkan di tempat yang tidak baik? Mungkin enggak Anda taruh di lantai begitu saja. Demi Allah saya katakan, mungkin Anda akan mencari tempat terbaik, disimpan di situ, dirapi-rapikan, dilap-lap, karena Anda merasa itu punya saya yang dititipkan pada Anda. Manusia saja bisa Anda perlakukan demikian. Bagaimana ketika Anda melihat anak itu amanah Allah, yang Anda sebagai orang tuanya akan ditanya di kemudian hari. Maka kalau mau bersikap yang enggak enak itu, enggak bisa Pak kita lakukan. Mau bentak itu enggak bisa. Mau marah itu ditahan-tahan. Ya. Dan itu dijaga. Lihat istri sebagai amanah Allah itu beda caranya dengan hanya melihat kemanusiaannya saja. Istri melihat suami sebagai amanah Allah akan lain. Ya. Makanya akan selalu sempat dan optimal merawat istri sendiri dibandingkan lihat-lihat istri orang. Begitu sebaliknya. Ibu pun tidak harus berharap, kenapa ya suami saya gak seperti ustad? Harapan yang sia-sia. Sudah ada turunan hikmahnya. Nah itu ada latihannya. Latihannya apa? Alladzina yadhkurunallah, zikir. Jadi kalau zikir itu sudah kuat dalam diri kita, ya sudah menghadirkan esensi zikir dalam diri kita, yang dilihat semuanya itu semua anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat dia gembira itu dia bersyukur, dan saat dia sedang mengalami duka dia bersabar. Semua sama sebagai ibadah. Ajaban li amril mukmin. Kalau sudah seperti itu, kata Nabi, perkara hidupnya mengagumkan, enggak ada keluhan. Itu latihannya zikir. Nah, zikir ini di Quran diturunkan dalam bentuk yang pokok berupa amalan ritual. Karena itulah semua bentuk amalan ritual disebut dengan zikir. Jadi kalau kita ingin hadirkan sifat tadi, maka cara pertama tingkatkan ibadah ritual. Salat. Apalagi? Al-Quran. Saya ambil dua dulu lah, supaya enggak banyak-banyak dulu. Yang pokok salat yang kita lakukan tiap hari. Tinggal kuantitas dan kualitas kita tingkatkan. Maaf, lihat sini baik-baik. Salat itu di Al-Quran disebut dengan zikir. Dalilnya Quran surah ke-20 ayat ke-14. Dan langsung disarikan dengan fungsi ibadah. Sebagai fungsi hidup kita. Sudah? Perhatikan baik-baik. Innani anallah. La ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Itu dalilnya. Sayalah Allah, kata Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan dan layak disembah kecuali saya, Allah. Allah. Bagaimana kenal Allah sebagai Tuhan? Ya, yang layak disembah, yang harus dipertuhankan, kenalnya bagaimana? Mendekatnya bagaimana? Fa'budni, sembah saya supaya kamu kenal saya, dekat dengan saya, tahu saya. Bagaimana caranya? Wa aqimis shalah, tunaikan salat. Jadi kalau pengen dekat dengan Allah, terkoneksi kepada Allah, tersambung, punya sifat tawakal yang kuat, nih tingkatkan sholatnya, tambah. Makanya tiap hari kita sholat 5 waktu itu, untuk membangun konektivitas dengan Allah. Sebab kalau sudah dekat, aksesnya pun terbuka semua. Itu maksudnya. Anda dekat dengan pimpinan, akses di perusahaannya kan mudah untuk diakses. Ya kan? Kita punya kenalan yang kuat, yang punya sesuatu, aksesnya mudah dibuka. Kita kenal Allah dan dekat dengan Allah, apa yang sulit bagi Allah? Dan ini kita yakin. Nah sekarang Allah kasih jalan. Coba lihat orang-orang dulu. Ya. Mereka ketika akan melatih dirinya untuk tersambung kepada Allah, sholat semua, termasuk para nabi, rasul. Tapi dahsyatnya, ketika ada apapun dalam kehidupannya, yang sulit Allah mudahkan. Minta langsung dikabulkan. Dan sangat luar biasanya seringkali terjadi mintanya lewat sholat. Nabi Zakaria itu kan dihukumi istrinya oleh medis itu menopause dan mandul. Maaf, gak mungkin punya keturunan. Kapan mintanya? Dalam sholat. Mohon sama Allah. Dan itu dikabulkan. Dan diabadikan di Quran dengan surah yang sama, Ali Imran ayat 38-39. Hunalika da'a Zakaria Rabbah, qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka mengatakan aku enggak mungkin punya keturunan. Mereka mengatakan istriku punya keterbatasan. Maka aku memohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Engkau yang maha mendengar. Kalau kepada yang maha mendengar doa saya tidak dikabulkan, mohon tunjukkan kepadaku lewat sholat ini ya Allah, dengan cara apa lagi dan kepada siapa aku mesti memohon. Itu enggak nunggu lama, permohonan selesai turun jawaban ayat 39-nya. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Turun malaikat mengabarkan, engkau dapat kabar gembira, akan punya anak, langsung namanya dikasih Allah Yahya. Annallaha yubasyyiruka bi Yahya. Artinya hidup yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan, maaf, yang divonis menopause dan mandul, bayi yang hidup, kata Allah enggak ada yang mustahil, lahir dan terjadi itu. Yahya, John, lahirlah. Kapan terjadinya? Saat sholat. Karena itu saat dipanggil sholat, itu isinya tuh kan doa semua. Silakan ngecek, isinya doa semua. Dari mulai takbir, sujud sampai salam, isinya doa semua. Dan itu konektivitas kita dengan Allah, minta. Kapan itu bisa terkabul dengan cepat doanya? Kapan selesai urusan kita? Kalau koneksinya bagus. Makanya disebutnya zikir, yang terhubung, yang nyambung. Semakin kenal, semakin dekat, semakin mudah. Kadang belum minta, sudah diberi. Ada yang orang belum berucap, Allah sudah berikan. Sehingga ketika menghadapi masalah yang sama, ringan. Bukan gak punya masalah. Akan dihadapi, diringankan oleh Allah. Masalah yang sama, ini sampai ribut, adu argumentasi. Orang ini cuma senyum selesai. Betapa banyak masalah kecil diargumentasikan jadi besar. Akhirnya problem. Tapi tidak sedikit masalah besar dihempaskan di atas sajadah. Ketika koneksinya dengan Allah itu kuat, tiba-tiba hilang seketika. Selesai. Makanya Nabi Ya'qub, kalau punya masalah, yang beliau lakukan apa? Dia bentangkan sajadahnya, dia sholat, dia mohon kepada Allah. Itu dilestarikan di Quran surah ke-12 Yusuf ayat ke-86. Aku tuh kalau sedang punya masalah apapun, ya aku bangun konektivitas dengan Allah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Saya curhatnya cuma sama Allah. Ini Pak, ini bagian pertama. Nah, jadi kalau ingin semakin kuat, sampai ada masalah diringankan, mau kerja dibukakan pintunya, itu ada jenisnya. Yang pokok ada 5 waktu, 17 rakaat, yang detil itu ada pada sunnahnya. Dan itu hebatnya dalam Islam. Dijelaskan caranya, disebutkan tujuannya, dan diterangkan hikmahnya. Contoh, kita sekarang jam berapa? Jam 9.20. Di waktu saat ini ada waktu sholat disebut dengan sholat duha. Duha itu dibagi 3. Ada awal duha, penguat zikir, pengganti seluruh bagian zikir di tubuh kita, yang disebut dengan syuruk. Itu kurang lebih jaraknya 1 jam setelah subuh. Jadi kalau tadi 4.45, ya 5.45 menjelang jam 6 itu masuk syuruk. Setelah itu masuk ke jam 8, jam 8 sampai ke kurang jam 10, itu pertengahan duha. Pertengahan duha. Apa fungsinya? Di antaranya mempermudah rizki. Di antaranya. Bilangannya berapa? 2 sampai 4 rakaat bisa dikerjakan. Ya, dan harapannya apa? Bukan pada rizkinya. Ya, jadi jangan sampai motifnya cuma sekedar keduniawi, kurang tepat. Kenalkan kepada Allah, nanti biarkan janji yang disampaikan oleh lisan Rasulullah itu terjadi. Jangan pada rezekinya, ini terbatas cuma sampai situ. Tapi kalau kita minta sama Allah, dikasih jalannya itu dari sisi yang tidak kita duga. Anda berhitung, Allah kasih hitungan. Anda tak berhitung, Allah kasih apa yang tidak pernah Anda hitung sebelumnya. Itu poinnya. Maka lakukan sholat, dekati. Itu yang disebut sholat duha. Dua rakaat, tambah lagi dua. Untuk kenal Allah. Kalau sudah merasakan dekat, sudah nyaman, sudah enak, muncullah kemudian kesan dalam hati. Terserah Allah mau kasih berapa. Yang penting sudah enak, sudah damai. Di titik itulah kemudian Allah limpahkan dari apa yang gak pernah kita duga sebelumnya. Tiba-tiba keluar, kok ada telepon, dapat proyek, dapat macam-macam. Tapi tujuan sholatnya bukan untuk proyeknya. Buat kenal Allah, ulul albab ini. Kalau cuma pengen lancar, baru serabutnya. Kalau cuma pengen lulus proyek, itu baru daging luarnya. Ulul albab itu kenal Allahnya, sehingga dia tahu akses intinya tuh itu. Itu poinnya. Dan gak mahal. Emang kalau sholat duha di An-Nur bayar, Pak? Pakai biaya. Baiknya luar biasa. Sudah? Satu. Kalau mau lagi misalnya, ini yang paling dahsyat nih. Dibimbing kita sampai ke posisi terbaik di apapun itu. Jadi ayah terbaik, ibu terbaik. Ya, jadi karyawan strategis, di militer terbaik. Terbaik tuh gini, di tempat terbaik yang memuliakan tuh makom namanya. Makanya kuburan sering disebut makom kan? Ya kan? Maksudnya apa? Maksudnya Anda selama hidup berkaryalah yang baik, ibadah yang benar sehingga Anda wafat pun terhormat. Ya, kata makom itu pertama kali di Al-Baqarah ayat 125, makom Ibrahim. Ya. Ketika Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, didapatkan di situ makom Ibrahim, wa idz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim. Makanya kalau kita tawaf itu dari mulai Hajar Aswad kan sampingnya dekat sekitar 5 meter ada makom Ibrahim kan? Itu tapak kaki pertama beliau meninggikan pondasi Ka'bah dan di situ diabadikan kemuliaannya sampai beliau wafat. Dikenal sampai sekarang. Ya, setelah sekian abad. Jadi kalau kita ingin terhormat dan masih dikenang sampai kapanpun, itu makom namanya. Tapi ada cara yang lebih hebat. Anda di posisi itu, lawan pun mengakui memang Anda yang pantas ada di situ. Itu namanya makom mahmuda. Makom mahmuda. Siapa yang bikin urutan 100 tokoh paling berpengaruh di dunia? Siapa? Saya tanya, yang nulis siapa namanya?
2: 100 ribu? 200 ribu? Dia mencari langsung di Google tuh.
1: Lambat mas, waktu habis.
2: Michael Lechard.
1: Dia yang nulis, maaf ya. Urutan pertamanya siapa? Muhammad SAW. Yang nulis itu muslim atau bukan? Kok bisa tergerak hatinya untuk menempatkan seorang nabi muslim di tempat pertama? Saya tanya begini, kenal Abu Jahal gak?
2: Ya Allah, makin siang nih gak fokus nih.
1: Saya kira cuma di Bengkalis aja yang kenal Abu Jahal, sini kenal juga. Baik, Abu Jahal itu, apakah orang ini tidak kenal Nabi? Kenal. Orang ini tahu, kalau saya sebut orang ini berarti kurang bagus ya. Kalau saya sebut beliau berarti baik. Ya. Abu Bakar saya sebut beliau, Abu Jahal orang ini. Maksudnya Abu Jahal. Apakah orang ini tidak tahu kalau Nabi itu mulia? Nabi unggul. Nabi hebat kan? Jadi mengakui sebetulnya Nabi unggul. Dan gulat dengan Nabi itu dalam olahraga, kalah. Dia tahu Nabi itu kuat. Ya. Di dalam cinta juga tahu Nabi paling unggul. Abu Jahal melamar Sayyidah Khadijah ditolak. Nabi gak lamar, Sayyidah Khadijah minta dilamarin. Ya. Dari sejak itulah dia gak mau tahu semua yang dari Nabi, pokoknya semua harus jelek. Walaupun dia tahu itu baik. Gak kenal, sampai gak menanamkan pada dirinya gak ingin kenal kebaikan Nabi. Gak ingin kenal pada sesuatu, itu jahlun namanya. Jadi kalau ada mbahnya yang paling bodoh, yang gak pengen tahu, itu Abu Jahal namanya. Maka sejak saat itu orang ini disebut dengan Abu Jahal. Tapi Abu Jahal pun itu meyakini kebenaran, kekuatan Nabi. Cuman karena iri saja. Gitu. Tapi dia gak bisa nolak. Menilai seseorang di tempat terbaik, yang kita gak bisa nolak, dan mengakui memang dia orang yang terbaik, itu namanya maqam mahmuda. Tahukah Anda, jalan untuk mencapai maqam mahmuda itu gak akan mungkin kita dapatkan kecuali mendekati yang punya semua maqam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan jalannya lewat sholat. Itu lewat sholat. Tapi karena ini levelnya istimewa, tingkat tertinggi, ya prajurit pengen jadi komandan terhebat yang diakui, gak ada orang nyoal. Di kepolisian pengen jadi pimpinan yang baik dan semua mengakui sehingga gak ada yang nyoal. Di perusahaan pengen jadi pimpinan yang ideal, ya semua mengakui, gak ada yang nolak. Itu maqam mahmuda. Jalannya apa? Ternyata gak pakai uang, gak pakai koneksi-koneksi yang tidak jelas. Koneksinya dibangun dengan Allah sehingga Allah melembutkan hati semua orang itu untuk menetapkan dia yang terbaik. Sholat. Karena levelnya tinggi, dinaikkan dari sekedar sholat fardu. Ditempatkan di waktu yang tidak biasa. Butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Namanya tahajud. Turunlah Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81 itu. Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81. Ini poinnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'athaka rabbuka maqaman. Ini kan terjadi keanehan kan, ironinya. Anda pengen sukses, pengen tertinggi, Anda tahu Allah penentunya, Anda tahu Allah yang punya rizki, Allah punya kekuasaan, tapi Anda enggak mendekati Allah. Terus yang dipakai cara-cara salah, kenapa harus korupsi? Kenapa harus nyogok? Kalau SK-nya enggak Allah tetapkan, enggak akan turun juga. Dan sudah hukum, kalau ayah berbuat maksiat, itu anak istri pasti kena. Itu udah hukum. Makanya saya mohon deh, ya para ayah itu kalau mencari nafkah, cari yang benar. Kasihan anak Anda yang di SD. Harus berhenti sekolah. Maaf, bukan anak Anda, maksudnya anak orang lah. Kenapa harus korupsi? Maka ketika ada tawaran sogokan yang gak bagus, tuh yang dibayangkan tuh itu, bukan cuma proyek jalan dapat uang banyak, tuh anak-anak tuh bahaya. Ke sekolah disebut anak koruptor, sedih. Istri gak sanggup keluar belanja. Tuh pikirkan, itu sudah hukum. Sudah hukum, anak juga begitu. Kalau mau berperilaku, ingat orang tua, sebab ketika tidak baik, orang tua pasti kena. Anak di sekolah berantem, yang dipanggil siapa? Tuanya. Itu selalu terikat. Di rumah tangga itu selalu begitu. Karena nafas itu terikat. Semua saling mengikat. Babnya itu jelas. Nah balik ke sini. Kalau ingin tingkat yang tertinggi, dekati pemiliknya Allah. Ini. Makanya itu harus punya itu. Itu ringan kalau sudah punya itu. Tuh Allah. Saya punya Allah. Dan mau apa? Takut hidup. Nabi ditodong pakai pedang. Siapa yang menyelamatkan Muhammad sekarang? Ringan Nabi jawab. Allah. Jatuh pedang. Di balik. Kamu siapa yang menyelamatkan kamu? Bingung. Dan punya Allah itu luar biasa. Nah, ini yang harus tanamkan pada jiwa. Punya Allah sebagai Tuhan. Kalau sudah dekat, kenal, baik dengan itu, akses mudah semua. Dan yang paling indah itu apa? Menerima apa yang Allah tetapkan. Hari ini gak dapat, alhamdulillah. Saya masih dikasih jalan. Alhamdulillah besok belum dapat. Ada akumulasi, paham. Paham. Nah itu gak mungkin bisa dapat rasa itu. Salah satunya, ikhtiarnya apa? Nih tahajud. Dan hebatnya kenapa sholatnya disebut tahajud. Tidak disebut sholat hajat. Ada hajat, ada tahajud. Beda. Hajatun, hajada, hajadun. Ha? Ada tahajjada, ya tahajat, tahajud. Beda. Tahajud. Tunggu situ aja. Ini sengaja gak saya hapus nih. Mana staff saya? Foto nih ya. Saya hafal insya Allah. Tahajud. Asalnya dari kata hajada. Gini ya. Ha, jim, da. Ditambah ta di depannya. Lalu ada tasydid sebelum akhirnya. Nih. Ini akarnya 3 huruf. Ha, jim, da. Hajada itu asalnya bangun dari tidur malam. Tidur dulu, lalu bangun setelah itu. Itu hajada. Pelan-pelan. Paham sampai sini? Kita teruskan. Kalau kita ingin berusaha untuk bangun, mengoptimalkan diri untuk bangun, maka tambahkan tak di depannya. berusaha untuk mendapatkan atau mencapai sesuatu. Kalau yang kita akan lakukan itu tidak mudah, enggak gampang bangunnya, sehingga butuh rencana, butuh persiapan, ya kan? Maka tambahkan tasydid sebelum huruf akhirnya. Dari kata syiddah, apa yang mau dikerjakan ini enggak mudah. Memang pengen bangun itu jam 3. Tapi kan enggak tiba-tiba ujug-ujug bangun jam 3, belum tentu. Ya kan? Kita harus rencanakan dulu supaya bisa bangun, saat bangun itu siap, bukan cuma bangun. Bangun jam 3, salatnya 4:30, ya kan jauh. Maka untuk bangun jam 3 itu butuh persiapan, nih syiddah. Maka rencanakan, pasang alarm 3 kali. Misal yang ikhtiarnya jam 2, jam 2:15, jam 2:30. Alarm jam 2 untuk mematikan alarm yang kedua. Gitu kan? Yakin saya Anda kalau pasang alarm malam tuh enggak satu, yakin? Bangun, ceklek, mati. Minimal ingat akan ada alarm berikutnya kan? Itulah. Allah itu sudah tahu modus-modus kita itu. Karena Ali Maha mengetahui. Detailnya kan kita lakukan kan Allah sudah tahu. Alarm yang kedua membangun kesadaran paripurna. Peringatan kedua. Kalau pengen bangun, bangun. Enggak, tertidur. Maka ketika sampai pada alarm ketiga, sudah sadar kita. Oh. Apa-apa, Bu. Alhamdulillah. Lebih baik telat daripada enggak sama sekali. Bangun. Ini. Kalau kita tarik ke implementasi hidup, pengen level tertinggi itu butuh perjuangan. Latihan dulu. Kan? Menguras fisik, energi, tenaga, biaya. Hasilnya indah. Tapi ada jalan cepat untuk mendapatkan itu. Nih aksesnya bangun kepada Allah. Gitu. Kalau kita tingkatkan ini, itu luar biasa. Jadi itu. Jadi. Nah, kalau ini terus ditingkatkan, terus tingkatkan, terus tingkatkan, nanti membangun value yang terasa. Ada nilai-nilai yang terasa, kan kita merasa lebih dekat dengan Allah. Yang biasanya tadi dipanggil azan baru ingat sekarang, baru selesai subuh udah ingat isya. Nanti isya bagaimana?

0: intinya itu ini nih, jiwa takwanya. Kalau ini sudah ada, Allahu Akbar. Silahkan Anda keluarkan semua kata-kata takwa di Quran. Tidak ada kecuali yang indah semuanya. Quran surat 65. 65 itu babnya bab tolak. Surahnya At-Tolak. Tolak itu persoalan terbesar di rumah tangga. Nggak akan bisa terjadi yang demikian itu kalau ada takwa di dalamnya.
1: Nyambung.
0: Kalaupun mesti terjadi, itu spirit takwa mengarahkan pada yang terbaik. Makanya di ayat kedua di ujungnya, sampai ke ayat tiga, apa yang terjadi? Di rumah tangga itu kan cuma dua babnya. Satu masalah dari komunikasi, yang kedua materi. Perhatikan. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا. Siapapun yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah. Pakai man tuh, setiap personnya. Suami, istri, ayah, ibu, anak, satu keluarga mencoba meningkatkan takwa. Dia tahajud, bangun semua ingatkan. Bangun semua tahajud, salat duha, yuk ingatkan dimanapun. Alhamdulillah. Apa yang terjadi ketika dilakukan? Apa jawab Allah? Yaj'al lahu makhraja. Enggak pakai alif lam, makhraja. Masalah apapun yang engkau alami, suami berangkat ada masalah. Ada masalah umum yang semua orang mengalami itu. Tapi yang ini enggak. Kena macet, ada macet dia mau berangkat, tiba-tiba diarahkan, jangan lewat situ, Pak, macet, Bapak ke sini aja. Ya. Pak, ikut kami saja, Pak. Tiba-tiba patwal datang, ayo ikut. Ya, itu bisa terjadi. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Bahkan rezekinya pun itu datang dari sisi yang gak diduga. Gak nyangka ya. Emang gak sangka-sangka datangnya. Ya, abis sholat, tiba-tiba telepon masuk. Belum selesai proyek ini, ada permintaan itu. Beda istidraj dengan takwa itu lain. Kalau istidraj itu bertambah tapi lupa Allah. Hati-hati. Proyek nambah, sholat lupa. Hati-hati. Hati-hati ya. Pekerjaan menambah, omset nambah, tapi gak pernah bisa ngaji. Gak pernah mampu sholat. Hati-hati itu. Dan paling bahaya kalau itu nambah terus sehingga membuat lupa semua ibadah. Itu istidraj namanya. Istidraj. Ancamannya akhirat tuh. Hati-hati. Segera ingat, segera ingat. Tapi kalau semakin nambah, semakin ingat Allah, itu anugerah. Karena Allah telah menilai hamba ini paham menjalani kehidupan, sehingga dia ngerti. Makanya Utsman Abdurrahman bin Auf, setelah masuk Islam, hartanya makin nambah. Karena kenapa? Karena telah dinilai layak mengelola harta, paham cara mengelolanya. Dapat segini, alokasikan ke sini. Dapat segini, alokasikan ke sini. Pak, di mana logikanya? Ada 600 truk hasil usaha. Bapak punya 600 perusahaan. Satu perusahaannya itu bergerak di bidang misalnya logam mulia. Ya, ada emas, ada berlian, ada macam-macam dan sebagainya. Satu kali, Anda berhasil mendapatkan kurang lebih 600 truk logam mulia di dalamnya. Mau datang kemudian ke tempat Anda di jalan. Tiba apa yang terjadi? Ada komen tetangga kepada Anda. Misal, komennya nggak langsung. Cuma ke teman tetangga Anda dengar. Waduh, Pak Asep hisabnya luar biasa kayaknya ya. Hisabnya, bukan berliannya. Hisabnya luar biasa, terus nyampe di telinga Anda. Kira-kira ketika mendengar itu respon Anda apa? 100.000? Bingung kan? Bingung. Lihat Abdurrahman bin Auf, jazakallahu khair. Datang 600 kafilah pakai unta. Isinya semua emas, berlian, perak, macam-macam. Heboh Madinah, bum bum bum bum bum bum bum. Tiba-tiba Sayyidah Aisyah komen radhiyallahu ta'ala anha. Beliau kan yang terdekat dengan Nabi, satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sudah ring satu Nabi, ada yang komen, kita tuh cuman tiga sikapnya. Like, share, and subscribe. Gak usah ikut komen lagi. Sukai, share, subscribe. Ikuti jalannya. Apa komennya? Secara singkat, Al-Kamakalat. Aku pernah mendengar Nabi SAW mengatakan, Abdurrahman bin Auf itu agak lambat hisabnya. Ya, selambat-lambatnya cepat juga dibanding kita, kan? Ya? Maksudnya apa? Ingin menggambarkan betapa banyak kekayaannya. Scan, checklist, semua. Ketika mendengar komen itu, apa kata Abdurrahman bin Auf? Saya jadikan semua yang baru datang itu saya sedekahkan semua untuk orang Madinah. Supaya mempercepat hisabnya itu. Saya sedekahkan semua. Bisa enggak begitu?

0: di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur. Alun juo babue en kopi udalai. Alaka siang hari Nura.
2: Deda, baka membue kopi. Aye sadang tajarang baru.
1: Deh, pake aye galon sajo lalai, beli capek.
2: Jangan lah Ida. Dalam aye galon tu ado kandungan kaporit mah. Kece urang babayo untuk kesehatan awak.
1: Itulah upiak. Da ado nan tahu informasi do. Udah dapet info langsung dari urang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau aye PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana aya sadonyo, aya PDAM Tirta Langkisau adalah aya pilihan nan tape. Selain barasiah, aya PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato aya pilihan, mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan. Sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Onde, wow, berdarah batu Hayati ya.
5: Onde, de apa Hayati?
4: Iko wo berdarah batu ko cali lah wo.
5: Lain dak TBC ko nak. Acapela. Oh, pariso ke puskesmas.
6: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis!

0: Dengarkan terus Radio Langkisau FM dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam.
1: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisar FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Sejumlah informasi sama sudah kita siapkan di liputan berita malam edisi hari ini, Minggu 24 Mei 2026. Kita awali informasi yang pertama, di mana dari Rusia disalurkan 122 sapi kurban untuk Sumatera Barat. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI dari fraksi Gerindra Andre Rosiade kembali menjalurkan bantuan sapi kurban dalam rangka Idul Adha 14 di tahun 2026 ini, di mana jumlah meningkatnya signifikan menjadi 122 ekor sapi yang disebar ke berbagai kabupaten kota di Sumatera Barat. Peningkatan jumlah hewan kurban ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Disebutkan sahabat di tengah tantangan krisis energi dan pangan global, Prabowo meminta seluruh kader Gerindra untuk terus hadir membantu masyarakat melalui berbagai bentuk kepedulian sosial. Salah satu penerima bantuan sapi kurban tersebut adalah Ikatan Alumni SMA N9 Padang. Hewan kurban ini nantinya akan disembelih dan dibagikan kepada keluarga besar SMA N9 Padang yang terdampak banjir dan kelodo di Kota Padang. Apresiasi juga datang dari pengurus Masjid Al-Ihsan Gasang, Nagari Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Zeki Satria. Ia menilai bantuan sapi kurban tersebut akan membantu masyarakat mendapatkan daging kurban saat Idul Adha. Sementara itu, Wali Kota Pariaman Yuta Balat turut menyampaikan apresiasi atas perhatian Andre Rosiade kepada masyarakat, meskipun daerah tersebut berada di luar daerah pemilihannya.

Informasi berikutnya, sahabat, antisipasi penyalahgunaan. Polda Sumatera Barat gelar sida maraton di sejumlah SPBU. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Barat bergerak cepat mempersempit ruang gerak mafia bahan bakar minyak yang dipimpin langsung oleh Direskrimsus Polda Sumbara, Kombes Pol Andri Kurniawan. Petugas gabungan gelar inspeksi mendadak yang mana selama 3 hari di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum di wilayah Sumatera Barat. Sida yang berlangsung sejak Kamis hingga Sabtu 20-23 Mei 2026 ini menyisir dari hulu ke hilir pada titik-titik SPBU yang dinilai rawan terjadi praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi. Tanya itu, petugas juga memergoki aksi gonta-ganti plat nomor kendaraan secara bergantian. Modus ini sengaja dilakukan untuk mengelabui petugas SPBU agar kendaraan tersebut bisa mengisi BBM subsidi berulang kali. Direskrimsus Polda Sumatera Barat Kombes Pol Andri Kurniawan menegaskan pengawasan dari hilir hingga hulu ini akan terus signifikan secara rutin tanpa mengenal waktu. Demi memperluas jangkauan penertiban, Kombes Pol Andri menyatakan telah menginstruksikan seluruh polres di Kabupaten Kota Sumatera Barat untuk menggelar langkah pengawasan serupa di wilayah hukum masing-masing. Informasi berikutnya, sahabat, Polda Sumatera Barat sita ribuan ikan endemik di Mentawai. Satwa terus jadi sasaran perdagangan ilegal tak hanya di darat, juga di perairan seperti yang terjadi di Mentawai. Pada Senin lalu, sahabat, Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda Sumatera Barat menyita ribuan ikan hias endemik ke Pulau Mentawai. Ikan-ikan ini para pelaku jual di Padang, di mana informasi pedagang akan menjual ke Bali lalu ke mancanegara. 5 pelaku terdiri dari 1 nakoda dan 4 anak buah kapal. Kasus ini bermula dari laporan masyarakat mengenai aktivitas penangkapan ikan ilegal. Personal Subdirektorat Penegakan Hukum Ditpol Rairut kemudian berpatroli dan mencurigakan gerak-gerik KM Antel GT-15 di perairan Sikakap, Mentawai. Saat pemeriksaan, petugas menemukan ribuan ikan hias dalam bakal kapal. Nakoda kapal tidak dapat menunjukkan dokumen maupun surat izin resmi penangkapan dan pengangkutan ikan hias tersebut. Pelaku akan menjual ikan ke pengepul di kawasan Bungus, Kota Padang dengan harga Rp25.000 per ekor. Dari Padang, pedagang ikan bawa ke Bali dan ekspor ke negara tetangga seperti Singapura. Jenis ikan hias ini terdiri dari Nemo, Naso, Angel Dory, Angel Asli, Hiro Pasir, Balung, Bobi, Keranjang Bali, dan Kava Favola, serta Tompel. Saat ini, 5 tersangka akan menjalani proses hukum lebih lanjut. Para pelaku terjerat pasal Undang-Undang Perikanan dan Undang-Undang Cipta Kerja terkait perlindungan sumber daya kelautan. Itulah sahabat informasi di liputan pertama malam edisi hari ini, Minggu 24 Mei 2026. Dan untuk informasi waktu ibadah sholat isya hari ini, sahabat, di pukul 19:29 waktu Indonesia bagian Barat. Nanti di pukul 8 malam ini kembali kita hadir di program Rabab Pasisi. Tetap bersama kita di sini, 91.2 Langkisa FM.

0: Mengelola usaha itu seperti mengendalikan sepeda. Mengayuh penuh semangat, menjadi lebih produktif, mengayuh dan terus mengayuh. Tapi apa jadinya kalau seperti ini? Semangat mulai mengendor, mengayuh serasa berat, sepeda serasa berat dan uzur. Ada peran penting karyawan dalam setiap keberhasilan usaha. Karena itu, ketenangan, kenyamanan, dan semangat kebersamaan dalam bekerja harus benar-benar dirasakan oleh karyawan. Dengan menjadi peserta JKN KIS, karyawan tenang bekerja dan keluarga terlindungi. Sehingga meningkatkan produktivitas serta menjaga laju usaha. Kerja bersama, sehat bersama. Daftarkan diri Anda, karyawan, dan keluarganya menjadi peserta JKN KIS melalui website www.bpjs-kesehatan.go.id, portal bersama www.bpjs.go.id, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
1: Dengan gotong royong, semua tertolong.
2: Diberitahukan kepada masyarakat pesisir selatan yang memiliki ternak peliharaan sapi, kerbau, dan kambing agar ternak tersebut diikat dan dikandangkan di kandang masing-masing. Hal ini sesuai peraturan daerah nomor 1 tahun 2016 pasal 41 tentang penertiban ternak. Sanksi bagi masyarakat yang melanggar akan dikenakan denda 1. Kambing dan sejenisnya Rp100.000 per ekor per hari. 2. Sapi dan sejenisnya Rp250.000 per ekor per hari. 3. Batas waktu pengenaan denda paling lama 7 hari setelah penangkapan. Apabila tidak ditebus, maka pemerintah daerah melalui dinas peternakan akan melelang ternak yang tertangkap. Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Aduh, Yom, perut gua sakit nih, Yom.
2: Ya udah, Be, kita berobat aja. Kan punya kartu BPJS.
1: Kartu BPJS gua kan hilang.
2: Ya elah, Be, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN di handphone udah bisa.
1: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuas seblak, jadi gak bisa dipakai.
2: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
3: Loh, kok bingung?
2: Pak Dirut,
3: kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
1: Oh, gampang juga ya, Yom. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
3: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
1: Cakep!
3: Pulangnya naik Kopaja.
1: Cakep!
3: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
1: Cakep!
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Abi hari baganti pakan, abi pakan baganti bulan, sebulan jo dua bulan. Abi bulannya baganti tahun, setahun jo dua tahun, tamat badan.

te tango manyang tau raya te pintu salam ta'azim badan kita alia sekete tentang itu tinggaan dapat sekutiko duduk di bangku kelas 2 dalam SMA balik sekolahnya bawa oto baitu juo karajonyo to tinggaan ninyo di sinan to japui si bu reni saratonyo badan anaknyo nana.

pandai menyupir seorang baitu badan ninyo tadi. Awak bertambah gadang juo, badan bertambah larancak juo. Di malo badan dak karancak, awak tinggal rumah rang kayo. Di rumah rang mewah inyo tinggal, urang barado lakana.

Hasil tadi indua angke dari sidapa awak bertambah tuo juo badan bertambah litak juo karajo kare nak talok lai kadang-kadang talok pengulung kadang-kadang talok bajalan kadang-kadang di rumah sajo. Oba itu nasibnya tuma badan nabil iyo indu angke dari sidapa tapi dapako sangat pandai.

anak mana. Oh, kalau lah tamat nak dari SMA, kalau menurui jalur biasa, tentu kuliah nak mandi, tapi jua mandi mawai. Awak jale indak bepiti, awak orang bansik dalam kampung yo nak, hoba acaronyo dapat.

Onde dapai anak mandi yona hokok kamamba ona otuang kona susah juo badan si dapat tantu sim lekang bue ala badan nang punyo sim mandanga kato dari mandi onde mandi sayang jo dapat biala menjadi dulu supir tembak biar menjadi supir

sama laki mande dapat karajo, biar bawa angkot dulu supir serep, biar menjadi supir tembak. Untuk mencari biaya sehari-hari, baik itu bana katoinyo mendangakat

pakan, alasa pakan nyoduo pakan, ba itu badan labu yang dapat. Naninyo tetap bawa angkot, menjadi si supir tembak, supir serep lekan namonyo, disinan badan buyong dapat. Yo sadang menjadi supir tembak, awak mencari luangan karajo,

Oto. Mande yo takui nak kerajuang menjadi supir oto bekonyo dapik pelanggaran membayi utang badan awak. Joala utang nak kadibayi awak rambansi dalam kang.

namande jan tak kui pulo walau karajo membawa to walau menjadi supir oto.

ijo tu mandanga membawa angkot belok kota yota labi takui badan mande cari sajo nak

dalam pendidikan badan bertambah gadang juho kawan-kawan bertambah banyak. Apalagi nyona laki-laki banyak bisa yang pakai inyo. Di malo tak kesayang kebake Yuli Putri awak rancak bawa otomeng.

bapak bilang lamo sadang cuy itu badan inyo. Iyo di dalam bak kuliah tapi tumpak di badannya tu Mayuli Putri.

banyak nyoi ingin berkenalan sekadar kenal nyotarimo tapi kok jadi kawan Tio Ari manarimo kasih ejo sayang alun.

tamat SMA lagadang ko mana mandi yona. Ho pandai-pandai menyimpan piti ko ado pacalon untuk dapat ko ado.

dona punya anak, harapan gadang make dapat kok sempat sakit badan mane pabean mane latuo paurus mane kok sakit yo nak. Oh itulah padusi nak dapat cari baik tu banak

Namanya dek sayang ama Kayuli Putri. Sawakatu liau masih duit segala kekayaan anak do Bali Athena.

Ate namo sure-sure nyo dalam perkanturan lah. Ate namo Yuli Putri wa itu sayang badan mande. Yo cie kantu Hindu nyo di Jakarta dua buah kantu C

badan mandi. Calilah nak elok-elok tiga nak kantua badan awak dan ciek kantua induk dan dua kantua cabang surik-surik dalam perkantoran dah ada ate namo ama. Ate namo Yulina anak mandi. Sarato rumah nama wako. Bak itu kato badan mandi. Sarato to nak nyonan ado biar di kantor.

salahnya mah piti di rekening atinamu di rekening amakan pinnya Yuli lai tau mandanga kato rupo itu walaupun tau mah pin rekening.

mandi babalik biaya rumah sakit lah babai salah sei biaya dibayar man.

bawa itu bana kato inyo mandanga kato rupo itu. Ndak lama kita bilang ke niola dari rumah sakit sedang di hati angkot juhonyo bau di badan dapat. Ndak lama kita

Bananda perlu mandi batanak, dan perlu mandi mengulai le. Dari awak Bali mandi nasi bungkus saja. Kok dapat bisa mandi makan di luar? Mandi awak membalian nasi.

Dimalo mande takak kadok saki, dimalo indak kasakit saki. Dari mudo mencari barang bekas, dari dulu mencari kara-kara. Barang mun siang yo malam.

badan dapat. Aduh lah umpun kayu gadang, sangatnya gadang umpun kayu, tampe parkirnya 80 batak dua dapat di sinan. Oh barang tidak apa sekutiko turun lainnya dari angkot nyobaka rokok sabar.

Rokoknya pakai, ianya minum, bamanuang juo sama seorang. Oh sadang bamanuang ka bamanuang, awak tagak sabalah kiri, anta malang antanya muju. Oh lah malang tiba didapa, datanglah oto sedan merah, oto mewah bananan tiba. Oh kira lah malang diate oto tadi lah malang oto sedan merah, memang oto tu indak kancang, oto tu sangat lambek bana, tapi rem bananan bolong putui bola-bola setior. Oh malayo kabala kida nyota puang angkot badannya buyong dapat, balago jo angkot badan dapat.

itu dalam sejarahnya. Yo angkot si dapa sajo remoto ba itu dalam ceritonyo. Nyo anta angkot badan dapa iyo di sedan merah tiaya moto mewah banama anta. Hota kajwi dapa mandangan nyo calik bana elok-elok kiro angkot nyo nandi anta oto. Hosato nampak pae oto mewah.

Konyo cali orang namanya Piroto, ndak orang sumbarang orang anak gadina rancak bana Allahurabi, anca orang.

kana mudo onde nona dangan bana mangantua konona badan nona potekalo sedang menyupir baako sampai oto ambo banta oto taga na nona anta nona hoko nona tantu bado bapiti ko ambo lo nona nangka disabui ambo mambao angkot urang joala oto babean jo ambo ganti oto nona nona hoba itu kato badan buyong dapa mandanga ketoco itu menjawe inyorang nanggadi onde abang dangan bana danga de abang sabananyo memang yo salah bang badan ambo nda awa ado mangantu inda mangantu menyupir oto do bang hogi konyoto badan awa rembolong bola-bola setiur putih mangkonyo anta oto abang kok salah.

kawan badan nambo baak ke urang namba bau mandanga keto cuy tu ndak baado pak keto petugas ndak baado pak keto dokter sarato keto perawat ikut tekajui dalam ceritonyo. Omang konyo pensa naranang gadis sabantalai pak mungkin sadar saban

kotas no nanan di ate oto konta oto lain boba oto pi oto tinggal di sini nambo nak tahu doba acaronyo kamanyo oto di antan ho kamanyo oto no nakam boba ambo nak jale do tempe no naba acaronyo.

doa bang manolong mungkin lah mati tepi jalan ba itu keto badan inyo ba budi baik badan abang kebakik badan diri awak di sini ninyo kebakato bakato nangga di tadi wabang dangakan banak oleh buli awak batanyo siya ko galak dengan namo ba itu keto badan inyo di mako tampe tinggal abang oh kato sampai inyo menjawik kalau nyo galak dengan namo ambok badamo buyung dapat kalau nyo tampe tinggal ambo awak ko tinggal di Bekasi ba itu keto badan inyo oh kato

Omamba oangkot nyoa belok kota mandanga kato co itu baru manjawe pulo tuma badan dapa onde nona dangakan bana namu ambonyo nona latau namu nona siapo pulo. Kalau itu bang nana bang tanyo kalau nyoga

mandanga kato coy itu tunggu sabanta do lubangai beko bulia bang hantan nambo sunjapui konta oto ambu sunambi oto dianggota wa itu kato badaninyo Aria do pukul 10 nyo telepon karyawan kantu japui oto awak di sinan ba itu kato badan Yuli perintah dari atasan menyuruh menjapui oto antan ka bengke sekali bara.

Mengecek lah sudah inyo mana lepon on di abang dangakan bana. Antan badan diri awak, antan badan diri ambu, antan hari kini juo yo bang. Hoka rumah ma badan awak, ketampik tinggal badan awak. Ba itu bana kato inyo, dak paralu ama ditelepon. Beko nyo ama penyakit pulo, beko tibo serangan jantung, mambuik karajo.

apa ndak lamo sedang tiangkot ndak lamo bakal lamuan. Hoi ndak to bilang lamo bana, oh sampai ke rumah badan inyo setelah tiba.

soto ka maka pekarang rumah latibo di laman rumah baranti angkot badan dapat angkot baranti nyot turun langsung lanang.

tong la remoto yuli putui bola-bola setiur nyuanta oto abangko sampai ambo pensan sabanta nyotolong di badan abangko nyobao ke rumah sakit lasa

to ketua manyo mandanga kato rupo itu baru mengecek badan dapak. Oh ibu sarato nona yo bu. Ho hari batamba bu malam juho onde nona dangakan bana. Hari batamba malam juho ambo pulang lai kato badannya tuma bu.

sano nano nalai salaman mandanga kato rupo itu baru menjaweknya badannya Yuli Putri. Onde abang dangakan bana masalah biaya oto babe anan abang jancame pulo tanggung jawab badan diri awak baitu kato badan inyo. Kok dapet kandak badan Yuli, kok dapet pintak kabang tinggan bang oto angkot abang menjadi supir Yuli untuk antar.

Mandanga katoco itu lasana ngati badan dapa. Ho kalau iyo bangsa bantu itu antanangkot kanampunyo.

empon abang nyuagi sekali nomor empon nomor dape sawakatu itu nyuagian lo nomornya tumanyo di Yuli tadi ala nomornya sabuyan kalau na nomor bang badan Yuli 08217-96-51 taripel 1 ba itu kato badaninyo nyo sabuyan lo nomor di badan dapa kalau na nomor di badan abang 08238

konyo agie pak di urang na manta mandanga kato nempunyo angkot lah jadi ko mana kato badan nempunyo dak parai luang tambah lai jadi angkaperei bau angkot. Oh iyo pak kato badan dapak kato sampai dapak babalik pulang ke rumah.

Hari semalam itu ndak lamo inyo di jalan sampai ke rumah mande inyo. Yo sato tibo di tampe mandi, ala ala mandi badan dapat, salah se mandi nyo lalalo ala teka.

buah cukui bekabe pinggang nan mahanyo adoba cincin jo erloji nyo suruh ganti baju di uli nyo ganti baju di dapalake sarawa mahabali rake baju kameja lui malako dasi di dado baitu badan dirinyo bakile cincin di jari membayang loji di tangan lake bakaus basipatu tas kaluanyo dari tempe ganti baju satu keluar dari tampek ganti baju nampak di badan Yuli.

putri dan dipanggil nona pulau mohon awak kebake abang ba itu kato badan inyo manjawe badan sidapa onde nona dangakan bana ndak buli sebantu itu nona ndak samang badan ambo mandanga kato dari Yuli putri danga dia bang elok-elok ko sempat mamanggil nona juo.

mandi abang kado sakit-sakit. Kok boleh kandak badan Yuli, bawa Yuli ke tampik mandi. Mana ngak kata cuy itu, kalau cuy itu dia kata Yuli molaka.

Assalamualaikum manjawe mande sekali. Alaikum salam kato mande naie la nae yate rumah. Ola naie badan diri dapa. Setola naie nyuate rumah. Basalam dapa kamande nanggadi la naie pulo. Iola inyo yuli putri. Satu naik kate rumah basalam lojo badan mandi. Oh nampak tando di tapak tangan. Kaduonyo tapak tangan pakai tando. Yo nyoca liat ku dua di mandi. Nampak lo tando sekalian. Takajui mandi mandanga. Onde nak kanduang danga bana. Bari lurui nak mandi batanyo. Di makut tinggal rangang gadi. Kalau mencaliat tando tando sarupo juangan.

mandanga ketocu itu kalau nyonamu dengan galambo banamu gumbala putri ba itu bana ketoinyo. Oh kalau namo nyonak bisa diganti tapi tando-tando di tapak tangan sarato jodiku dua malah ndak kanamu lu.

kalau nyo namo bisa diganti, kok namo bisa ditukar, walaupun namo Yuli Putri. Nama ande indak kepicayo dona, homansonyo badan Yuli Putri.

Batinyo ambo anak mandi, ba itu kato badaninyo. Mandanga kato coy itu, onde nak kandung danga bana, dites bana.

Borneo sampai Batamu dengan pandainya selamatkan sampai Gadang, sampai Gadang sabantu iko amboku bukan darah daging mandean.